0: Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
1: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100, begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
2: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
4: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
2: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
6: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
7: Untuk anak-anak tuh semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker. Dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7. Tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
8: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
5: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
8: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
0: Palangkaraya Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
9: Dan barang-barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak terkini.
10: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
9: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
10: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
11: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
10: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari Terminal Domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
0: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
12: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
13: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
12: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
14: Saat ini di bulan Agustus, bagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan nanti di September Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
12: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
15: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
16: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
15: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
17: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
15: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
19: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya antara pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar di mana pun berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti update informasi cuaca yang disampaikan oleh forecaster BMKG.
1: Dengerin dulu ya informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama forecaster Bang Sumihar ya. Halo, selamat pagi Bang Sumihar.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya, gimana kabarnya pagi ini Bang Sumihar?
2: Pastinya baik dong, kalau Mbak sendiri gimana kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik juga ya. Oke, Bang Sumihar, kita langsung aja kasih informasi perakiraan cuaca untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai untuk edisi hari ini. Silakan Bang Sumihar.
2: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 23 Agustus 2026. Masih rendahnya kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Namun, adanya konveksi lokal yang cukup kuat berpotensi pada terjadinya hujan lokal di wilayah Natuna. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai tingkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Farah.
1: Oke, terima kasih kembali informasi cuacanya ya Bang Sumihar. Berarti secara umum tadi cerah berawan hingga berawan, tapi ada juga ya potensi hujan tapi lokal gitu ya Bang ya.
2: Benar sekali Mbak.
1: Iyalah, mudah-mudahan lah ya untuk beberapa hari ke depan nanti ada potensi hujan, karena tingkat udara di daerah kita juga udah lumayan ya saat ini Bang Sumihar.
2: Betul. Amin.
1: Iya. Oke, terima kasih Bang Sumihar, selamat melanjutkan aktivitas ya buat teman-teman BMK Gerannya juga, tetap semangat.
2: Sama-sama Mbak.
1: Oke, itu tadi Tom Pro 2 informasi perakiraan cuaca kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Tom Pro 2 semuanya. Kita lanjutin ya untuk lagu-lagu kita di
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai menyapa.
2: Selamat pagi pendengar, kembali kita bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026 ya. Selamat beraktivitas saja untuk hari ini. Dan pendengar di Ranai Menyapa, kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya, untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan topik yang akan kami sajikan pagi ini. Nah pendengar, pagi ini topik kita tentang bantuan bibit kelapa untuk petani Natuna. Jadi kemarin sore ya, ini di Gedung Sri Srindit dilaksanakan kegiatan pendampingan pendengar ya. Nah, Kementerian Pertanian atau Kementan memberikan bantuan bibit kelapa kelapa dalam sebanyak 38.500 pohon bagi 497 petani pendengar untuk ditanam di lahan seluas 350 hektar di Kabupaten Natuna. Disampaikan oleh Bupati Natuna Chen Suilan bahwa saat ini para petani ya sudah mendapatkan edukasi dari perwakilan Kementan mengenai teknik budidaya, mulai dari persiapan lahan, lubang tanam, kemudian proses penanaman hingga perawatan tanaman. Nah, jadi edukasi tersebut dilaksanakan pada Sabtu sore atau kemarin sore ya di Gedung Sri Srindit Ranai sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman petani agar bantuan bibit yang diberikan ini bisa dikembangkan secara optimal pendengar. Nah, sementara itu pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna Wan Syazali mengatakan bahwa para petani yang mendapat bantuan ini tergabung dalam 34 kelompok tani. Nah, jadi nggak cuma dapat bibit saja, tapi petani nantinya akan menerima pupuk ya hingga dana untuk membiayai persiapan dan juga pengolahan lahan serta penanaman. Nah, bibitnya ini dari kelapa lokal unggul pendengar, dibuktikan dengan sertifikat hasil sertifikasi lembaga resmi ya. Dan untuk bantuan bibit kelapanya akan disalurkan pada Oktober 2026 dan merupakan bagian dari program bantuan peremajaan dan perluasan perkebunan kelapa. Seperti apa tanggapan Anda pendengar, silakan kami nantikan yang ingin bergabung di Ranai Menyapa pagi ini di 0811 7033669. Bisa bergabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama ya, topik kita tentang bantuan bibit kelapa untuk petani Natuna dari Kementerian Pertanian ya atau Kementan sebanyak 38.500 bibit pendengar, dan ini diperuntukkan bagi 497 petani dari 34 kelompok tani yang ada di Natuna. Baik, kami nantikan kebersamaan Anda di Ranai Menyapa hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Silakan yang ingin memberikan masukan atau tanggapannya ya, bisa bergabung bersama kami di Ranai Menyapa. Baik, sembari menantikan yang ingin bergabung, ada satu lagu untuk Anda.

0: Memasuki musim kemarau biasanya membuat pasokan air berkurang. Kondisi demikian mengakibatkan banyak tanaman kering hingga hewan-hewan yang mati akibat kekeringan. Sehingga penanganan dan langkah antisipasi menjadi penting dilakukan untuk mencegah kekeringan. Antara lain, menanam pohon di lingkungan sekitar, membuat sumur serapan, membuat penampungan air untuk digunakan saat kemarau, memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien, dan melindungi sumber air bersih.
1: Ranai Penyapa.
2: Baik pendengar di Rana Menyapa, masih kami nantikan yang ingin bergabung di 0811703366 ya. Topiknya tentang bantuan bibit kelapa untuk petani Natuna pendengar. Nah, untuk bantuan bibitnya ini rencananya akan disalurkan pada bulan Oktober 2026 yang merupakan bagian dari program bantuan peremajaan dan perluasan perkebunan kelapa ya. Nah, untuk perluasan ini terdapat di wilayah Kecamatan Bunguran Tengah dan juga Kecamatan Bunguran Batubi, sedangkan kegiatan peremajaan ada di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, dan Kecamatan Bunguran Utara. Nah, untuk di Kepulauan Riau sendiri ada 4 kabupaten yang memang menerima bantuan bibit kelapa ini, namun untuk Kabupaten Natuna ini menjadi daerah penerima bantuan yang terbanyak ya. Ya, dan nantinya juga akan diselaraskan pendengar ya dengan pemberian bantuan pupuk hingga dana untuk persiapan dan pengolahan lahan serta penanaman. Nah, seperti apa tanggapan Anda yang ingin memberikan saran, masukan atau komentarnya ya, bisa bergabung bersama kami di 0811703366. Jadi sebelum diberikan bantuan ya pendengar, petani juga diberikan edukasi ya dari perwakilan Kementerian Pertanian tentang teknik budidayanya ya, mulai dari

sebagai bantuan untuk petani. Nah, sebenarnya pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna ini mengusulkan pengembangan kelapa pada kelapa dalam ya, maksud kami pada lahan 500 hektar ke kementerian, tapi disetujui secara bertahap hingga terakhir disetujuilah seluas 350 hektar dengan bantuan bibit 38.500 ya. Baik, yang bergabung silakan saja pendengar, kami nantikan kebersamaannya di 0811 7033669. Baik pendengar, sambil menantikan yang ingin bergabung, kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

Hutan adalah salah satu bencana yang dampaknya sangat merugikan. Kebakaran disebabkan oleh dua faktor utama, faktor alami dan kedua faktor ulah manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami seperti pengaruh El Nino menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman jadi sangat kering. Hal ini menjadi bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lain yang tidak disengaja maupun disengaja. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Kebakaran

kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, sampai di sini dulu Rana menyapa untuk pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Besok kita jumpa lagi di Ranai Menyapa.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami akan menghadirkan acara Si Kecil Menyapa. Pagi ini kita akan ditemani oleh adik-adik kita dari TK Negeri 004 atau TK Pertiwi Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Natuna dan salam sehat buat semua. Bertemu lagi dengan kami anak-anak hebat dari TK Negeri 004 Pertiwi Ranai yang beralamat di Jalan Ali Murtopo yang tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna dengan Kepala Sekolah Ibu Erli Sutrisna SPD. Anak-anak hebat semua yang berada di studio dan yang berada di rumah, hari ini anak-anak hebat ditemani oleh Ibu Guru, Ibu Rita Yunaini SPDI, Ibu Nur Aminah SPD, dan Ibu Endang Ardanisih SPD. Anak-anak hebat semua yang berada di studio maupun yang berada di rumah, kami dari TK Negeri 004 Bunguran Timur hari ini akan membawakan tema Aku Cinta Indonesia. Anak-anak hebat semua, cinta tanah air itu bukanlah hal yang sulit ya. Cukup jadi anak yang baik, rajin belajar, hormat pada orang tua dan guru, serta sayang pada sesama teman. Kalau kita semua saling menyayangi, Indonesia akan jadi tempat yang makin indah dan damai untuk kita semua. Nah, anak-anak hebat semuanya yang berada di studio maupun yang berada di rumah, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Baiklah, anak-anak hebat semuanya, temanmu yang berada di studio akan membacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas.

0: Halo teman-teman, nama saya Sia.
1: Halo teman-teman, nama saya Irsad.
2: Halo teman-teman, nama saya Kulia.
3: Halo teman-teman, nama saya Kesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman yang berada di rumah, selanjutnya temanmu yang berada di studio akan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ayo sayang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo teman-teman, nama saya Apep.
3: Halo teman-teman, nama saya Kaif.
4: Halo teman-teman, nama saya Yara.
5: Halo teman-teman, nama saya Sipa.
6: Halo teman-teman, nama saya Olive.

0: Baiklah, anak-anak hebat yang berada di studio dan yang berada di rumah, temanmu tadi baru saja menampilkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita sebagai anak Indonesia hebat senantiasa menjunjung tinggi nilai Pancasila serta kebiasaan yang selalu dilakukan setiap hari. Dari mulai bangun pagi, tidak lupa beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan makanan sehat bergizi, bermasyarakat, dan biasakan tidur cepat. Ya, anak-anak hebat semua. Anak-anak hebat semua yang berada di studio dan yang berada di rumah, temanmu Tio akan menyanyikan sebuah puisi dengan judul Merah Putih Tercinta.
1: Halo teman-teman, nama saya Tio. Merah putih tercinta, merah putih tercinta, berkibarlah terus, selalu indah dipandang mata, membuat hatiku bangga. Merah putih tercinta, ingin aku berteriak merdeka, terus berjuang mengabdi untuk diri, keluarga, dan negara. Terima kasih.
0: Baiklah, anak-anak hebat semua yang berada di rumah maupun yang berada di studio, temanmu akan menyanyikan lagu Rukun Sama Teman.

0: Yani. Halo teman-teman, nama saya Sia.
1: Halo teman-teman, nama saya Ika.
2: Halo teman-teman, nama saya Sipa.
3: Halo teman-teman, nama saya Ica.

0: Selanjutnya, anak-anak hebat yang berada di studio maupun yang berada di rumah, temanmu akan membacakan Pancasila. Ayo kita dengarkan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo teman-teman, nama saya Paran.
3: Halo teman-teman, nama saya Kaif.
4: Halo teman-teman, nama saya Kristo.
5: Halo teman-teman, nama saya Rafis.
6: Halo teman-teman, nama saya Evano.
7: Halo teman-teman, nama saya Tio.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak-anak hebat, Ibu Rita ada tepuk yang baru. Anak ibu mau? Ayo kita bersama-sama tepuk ya. Tepuk negara Indonesia dan tepuk bendera Indonesia. Tepuk negara Indonesia.

0: tepuk bendera Indonesia. Merah putih.
1: Merah berani. Putih suci. Benderaku Indonesia. Benderaku Indonesia. Yes, yes, yes.
0: Selanjutnya, anak-anak hebat yang berada di studio akan membacakan doa sehari-hari, yaitu doa belajar, doa mau makan, doa sesudah makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, dan doa keluar rumah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai teman-teman, nama saya Kesia.
4: Halo teman-teman, nama saya Kulia.
5: Halo teman-teman, nama saya Yara.
6: Halo teman-teman, nama saya Sahia.
7: Halo teman-teman, nama saya Arpa.
8: Halo teman

Bismillah.

0: Sebelum kita akhiri, Ibu mau bercerita. Anak-anak hebat yang berada di studio dan yang berada di rumah, mau mendengarkan Ibu bercerita? Nah, judul cerita Ibu hari ini, kerjasama tiga sahabat di hari kemerdekaan. Apa yang judulnya? Kerjasama tiga sahabat di hari kemerdekaan. Iya. Di sebuah desa asri pada tanggal 17 Agustus, lapangan meriah dipenuhi bendera merah putih. Pak Beruang baru saja mengumumkan lomba menyusun puzzle bintang kemerdekaan. Tiga sahabat, Pipit, Kelinci, dan Mumu langsung bersiap di garis setar.
1: Ingat, kata Pak Beruang, kita harus bekerja sama.
2: Tenang, aku berlari cepat mengambil kepingan. Mumu buka jalan, dan Pipit

0: Mereka pun bergerak cepat. Mumu menerobos ke kerumunan. Kelinci melompat lincah, mengambil kepingan, dan Pipit memberikan petunjuk arah dari udara.
1: Sedikit ke kiri. Besar di sebelah kiri.
0: Kata si burung Pipit. Namun, saat tinggal satu kepingan terakhir, masalah pun datang. Kepingan itu tersangkut di ranting pohon yang tinggi. Kelinci melompat setinggi mungkin, tapi masih gagal. Mumu mencoba menjangkau, namun tubuhnya terlalu berat. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak sampai, kata si kelinci.
2: Oh, biar aku saja. Biar aku coba dorong pohonnya. Tetap tidak bisa.
1: Serahkan saja pohonku. Aku terbang paling tinggi.
0: Dengan sekali kepakan kuat, Pipit terbang menerjang angin, mematuk kepingan itu, dan membawanya turun bersama-sama. Mereka menempelkan kepingan puzzle hingga membentuk bendera merah putih dan bintang emas yang indah. Sorak-sorak penonton membahana. Malam harinya, sambil menikmati kembang api di langit malam, ketiga sahabat itu tersenyum bangga.
2: Wah, kembang apinya indah sekali.
1: Iya, hari ini aku belajar. Merdeka itu artinya kita saling tolong menolong. Dan bersatu dalam kegembiraan.
0: Nah, itulah cerita dari Ibu Rita. Nah, anak-anak ibu semuanya, kesimpulan dari cerita ibu adalah kerjasama dan saling melengkapi kelebihan masing-masing membuat tugas sulit menjadi mudah. Kemerdekaan sejati bagi anak adalah tentang keberanian mencoba, hidup rukun, dan saling menolong. Anak-anak hebat semua, kemarin kan tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari apa ya? 17. Ada apa sayang kemarin? Iya, ada drum band. Iya, ada?
3: Bendera Indonesia.
0: Iya, pintar. Pengibar bendera
3: Indonesia.
0: Iya. Iya, iya sayang. Nah, tanggal 17 Agustus memperingati HUT RI yang ke-81. Nah, sama kan dengan cerita ibu tadi? Ayo kita nyanyikan bersama lagu Hari Merdeka. Ayo kita nyanyikan bersama lagu Hari Merdeka.

Selanjutnya, anak-anak hebat di studio dan yang di rumah, kita akan melantunkan solawat busro dan lagu terima kasih.

0: Dengan berakhirnya selawat Busro dan lagu Terima Kasihku, maka berakhir pula acara Si Kecil Menyapa dari TK Negeri 004 Pertiwi Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai.

0: dan terkini.
1: Baik pendengar, saat ini tengah berlangsung kolaborasi RRI Fest dengan hari ulang tahun Kelurahan Ranai Darat ya. Nah, saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Erik Muhammad yang akan menyampaikan laporan terkini terkait dengan kegiatan tersebut ya. Halo Erik. Halo Erik. Halo Erik.
2: Halo Kari.
1: Iya, baik, seperti apa keseruan kolaborasi RRI Fest bersama hari ulang tahun Kelurahan Ranai Darat saat ini? Silakan Erik.
2: Baik, terima kasih Karita. Pendengar RRI dimanapun berada, saya saat ini berada di Kelurahan Ranai Darat dalam acara RRI Fest berkolaborasi dengan HUT Ranai Darat ke-19. RRI Fest 2026 digelar bersamaan dengan peringatan HUT ke-19 Kelurahan Kabupaten Natuna Minggu 23/2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat serta kolaborasi RRI bersama berbagai pihak. Dan kegiatan menghadirkan berbagai hiburan dan aktivitas untuk masyarakat. Warga juga diajak hadir dan ikut meramaikan kegiatan yang disiapkan sebagai bagian dari perayaan HUT Ranai Darat dan RRI Fest. Salah satu daya tarik kegiatan yakni ribuan door prize yang disiapkan bagi masyarakat. Hadiah disediakan termasuk hadiah utama berupa 2 ekor sapi, mesin cuci, kipas angin, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Selain hiburan dan berbagai pembagian door prize, sejumlah pelaku UMKM turut meramaikan kegiatan dengan menyediakan berbagai jajanan dan makanan untuk masyarakat. Kehadiran UMKM menambah pilihan bagi warga sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk usaha lokal. RRI juga menjadi ajang kolaborasi bersama Lanut Raden Sajat, Basarnas, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan DPRD Kabupaten Natuna. Kegiatan turut diisi stand donor darah dari PMI sebagai bagian dari kegiatan sosial. Masyarakat diharapkan dapat hadir dan ikut memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan. Selain mendapatkan hiburan, warga juga bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan serta mendapatkan door prize yang telah disiapkan panitia. Perayaan HUT ke-19 Kelurahan Ranai Darat bersama RRI Fest 2026 menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan berlangsung semarak sekaligus memberikan manfaat bagi warga dan pelaku UMKM setempat. Dari Kelurahan Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Erik Muhammad melaporkan kembali ke studio Kak Rita.
1: Halo Erik. Halo Erik.
2: Iya.
1: Iya, dari banyaknya rangkaian kegiatan yang dijadwalkan ya dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk saat ini sendiri yang tengah berlangsung itu apa saja? Karena kalau pagi tadi kan sudah senam ya Erik ya. Nah, saat ini apa saja yang sedang berlangsung?
2: Iya. Betul, tadi dibuka dengan Ibu Lurah langsung, dari kegiatan berlangsung dari setar dari Kelurahan Ranai Darat, Jalan Sehat, dari senam kemudian Jalan Sehat bersama sekitar ada ribuan peserta yang ikut. Dan itu dari setar Kelurahan Darat sampai kembali ke Kelurahan Ranai Darat. Dan saat ini panggungan telah berlangsung, beberapa door prize akan juga Kak Rita.
1: Iya, untuk kegiatan donor darah masih berlangsung atau belum atau sudah nih?
2: Untuk donor darah saat langsung pendaftaran pun masih dibuka dan saat ini yang sudah terdaftar sekitar puluhan warga yang masuk. Mungkin bisa dari warga juga dan juga dari para instansi yang ikut serta, Kak Rita.
1: Iya, baik, terima kasih Erik, ditunggu laporan terkini selanjutnya.
2: Sama-sama Kak Rita.
0: RRI Pro 1. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alama, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta sama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Cinta

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: ayah pakai minyak hitam macam ni? Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, Ip Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
4: Oh,

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar ya, sehat selalu untuk Anda yang hari ini tidak bisa kemana-mana karena kondisi kesehatannya kurang baik ya. Semoga lekas pulih saja, kesehatannya bisa kembali beraktivitas seperti biasa pendengar ya. Hari ini tanggal 23 Agustus pendengar. Nah, tanggal 23 Agustus ini juga punya sejumlah catatan sejarah, peringatan penting di berbagai negara termasuk di Indonesia pendengar ya. Nah, di Indonesia tanggal 23 Agustus menjadi tanggal bersejarah karena menandai dimulainya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Nah, ini menjadi bagian penting perjalanan diplomasi Indonesia pendengar. Indonesia dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar ya di Den Haag Belanda yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Dan pendengar, KMB ini menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Indonesia dan Belanda juga menyepakati pembentukan Uni Indonesia Belanda serta sejumlah persoalan ekonomi dan juga keuangan. Ya, persoalan Irian Barat belum terselesaikan pendengar dalam konferensi dan direncanakan ini dibahas kembali saat itu ya, setelah pengakuan kedaulatan. Ya, untuk penyerahan kedaulatan kemudian berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi Konferensi Meja Bundar ini menjadi salah satu tonggak penting perjuangan Indonesia.

melalui jalur diplomasi setelah proklamasi kemerdekaan. Perundingan tersebut turut membuka jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Informasi ini juga dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id.

0: aku sih?
1: Yes.
0: Duh, di kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai ya. Nah pendengar, berkaitan dengan Karhutla ini di Kalimantan Tengah ya pendengar, sepanjang 2026 ini sudah tercatat sebanyak 19.992 titik panas karhutla. Nah, pendengar, untuk data resmi ini dihimpun secara menyeluruh oleh Pusat Pengendalian Operasi Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan ya. Nah, mengutip informasi dari rri.co.id, dalam kurun waktu sejak 1 Januari hingga 22 Agustus kemarin, pendengar, laporan harian mencatat sebanyak 1.639 kejadian kebakaran telah ditangani oleh personel gabungan di seluruh wilayah. Nah, penanganan darurat tersebut telah berhasil memadamkan area lahan terbakar yang mencapai seluas 4.499,21 hektar. Pendengar, sebanyak 13 kabupaten atau kota saat ini resmi menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran secara serentak untuk mengantisipasi penyebaran titik api yang kian meluas di lapangan. Penanganan operasi pemadaman di lapangan diperkuat dengan pengerahan keterlibatan sebanyak 10.700 personel gabungan lintas instansi. Pasukan tersebut terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, Pemadam Kebakaran, serta TNI ya. Kemudian personel Manggala Agni bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Masyarakat Peduli Api juga turut dikerahkan secara aktif. Ya, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan sebaran titik panas yang ada di Kalimantan Tengah ya sepanjang tahun 2026 ini. Lagu-lagu hiburan masih akan menemani Anda. Selamat pagi.

0: di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
5: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai

Adrian Halif ya dengan lagunya Alamak. Lagu ini merupakan salah satu lagu pilihan kategori pria ya untuk Bintang Radio 2026. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Kali ini ada informasi seputar gempa bumi. Pendengar, gempa bumi dini hari tadi waktu Indonesia Tengah ya terjadi di terasa hingga Gorontalo, pendengar ya, yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan terjadinya gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah perairan berjarak 57 km sebelah timur laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah pada Minggu dini hari waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, gempa tersebut ya terjadi dengan kedalaman 86 km dan dipastikan oleh BMKG gempa bumi kedalaman menengah ini tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. Namun untuk getaran guncangannya, pendengar, ini dilaporkan juga dirasakan warga hingga ke wilayah Luwu, Provinsi Gorontalo serta Kabupaten Bone Bolango. Nah, sebelum gempa di Pulau Puah, BMKG juga mencatat adanya aktivitas kegempaan bermagnitudo 5,2 yang mengguncang wilayah perairan pada jarak 93 km dari arah barat daya Bone Bolango, Gorontalo pada pukul 3.54 menit waktu Indonesia Tengah ya. Nah, pendengar, informasi ini kami akses dari Antara News.

0: apa kata dunia.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Loh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
5: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
6: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama Mai, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Apa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayahnya iyal bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pesona Tembang Persada.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai. Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda, pemerintah Kabupaten Natuna berupaya untuk meningkatkan budaya literasi masyarakatnya di wilayah perbatasan melalui 192 perpustakaan. Nah, pendengar, disampaikan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko, bahwa 192 perpustakaan itu terdiri atas 1 perpustakaan daerah

daerah, 8 perpustakaan kecamatan, kemudian 37 perpustakaan desa, dan 133 perpustakaan sekolah, serta 13 perpustakaan khusus. Nah, sebanyak 14 perpustakaan pendengar saat ini sudah mendapatkan akreditasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pustakawan dalam mengelola perpustakaan. Ya, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan penting dilakukan pendengar agar keberadaan perpustakaan semakin menarik dan mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya. Informasi ini kami akses dari Antara News pendengar. Saat ini sudah pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani rekan sekerja kami Murniadi di Ranai Siang. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pos 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Ranai siang ini. Ranai.

99,2 Persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di Ranai Siang bersama saya Adi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih pendengar, Anda yang masih setia bersama kami di siang ini. Semoga kabarnya juga masih sehat di siang ini, di hari Minggu, di akhir pekan. Semangat juga dengan yang berbagai rencana Anda di weekend kali ini ya. Semoga bisa bikin Anda santai, bisa bikin Anda bahagia juga pastinya. Oke, pukul 10.09 menit saat ini ada sederetan lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia dengan beragam informasi juga pendengar. Tetap semangat ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Ada Cassandra mendengar Bukan Cinta Palsu, spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, saat ini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan ini masih terjadi ya, dan khususnya di Kalimantan Selatan, pendengar, ada sebanyak 776 titik panas atau hotspot yang terdeteksi ini, pendengar ya. Dan titik panas ini tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, dan data ini merupakan hasil pantauan dari BMKG yang dilakukan bersama dengan kondisi cuaca dan sebaran asap di wilayah Kalimantan Selatan, pendengar. Nah, sebelumnya jarak pandang yang bisa mencapai 3.500 meter ini terus menurun hingga hanya 200 meter saja jarak pandangnya, pendengar ya, karena kabut. Dan ya, memang kabut di Kalimantan Selatan ini cukup signifikan. Dan memang sebelumnya diinformasikan juga bahwa di daerah kita juga terdampak kabut asap juga ya, pendengar. Kabut asap kiriman, walaupun ya tidak separah di tempat kejadian kebakarannya sendiri, pendengar.

Si dalam cuaca panas di tempat kita juga tetap diimbau kepada masyarakat berhati-hati, tetap waspada dengan ya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pendengar ya. Oke, sudah pukul 10.20 menit saat ini. Yang sedang berkendara, tetap hati-hati. Selamat siang pendengar ya. Semoga selamat sampai ke tujuan di siang ini.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Jerawat Rindu dari Anji pendengar. Lagunya spesial nih buat yang lagi santai di siang ini ya. Nah pendengar, bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tanah air, mulai 1 Oktober tahun ini Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran resmi memberlakukan kebijakan pembebasan biaya transaksi atau merchant discount rate 0% untuk nominal transaksi kris hingga Rp100.000 pendengar. Dan kebijakan ini tidak hanya untuk meringankan beban para pedagang kecil ya, tetapi juga untuk diharapkan bisa menjadi stimulus ampuh agar bisa mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pendengar. Diberitakan re.co.id pendengar, kebijakan ini merupakan bentuk subsidi lanjutan dari para pelaku industri sistem pembayaran. Nah, jika sebelumnya subsidi diberikan untuk transaksi hingga Rp500.000 bagi merchant mikro tertentu, kini cakupannya diperluas secara merata untuk seluruh kategori merchant pendengar ya. Begitu besarnya. Nah, memang sistem pembayaran Kris ini sudah mencapai 66 juta pengguna atau user pendengar ya, dan jaringan merchant tembus 45 juta di seluruh tanah air hingga pertengahan tahun ini. Dan adopsi pembayaran digital ini di KI kini bakal semakin masif. Dan bagi para pelaku usaha yang selama ini ragu beralih ke digital karena kekhawatiran biaya administrasi, nah momentum 1 Oktober nanti bisa menjadi waktu yang pas nih ya untuk mulai menggunakan atau mengaktifkan krisnya pendengar. Nah memang sekarang ya rata-rata sudah banyak sih ya yang menggunakan kris ya. Ini untuk mempermudah, mempercepat juga, bikin simpel juga. Tapi kalau ada sinyalnya pendengar ya. Oke, sudah pukul 10.33 menit saat ini. Kita ke lagu selanjutnya, ada Warna-Warni Cinta dari The Cinnamons.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Adalah dari Soulja featuring Neda dan Ilham, Hi-Fi, bebas-bebas aja pendengar. Terima kasih yang masih santai mendengarkan Pro 1. Selamat menikmati akhir pekannya ya. Sore ini mungkin sudah punya rencana nih jalan-jalan kemana di hari minggunya, atau yang santai di rumah mengerjakan sesuatu yang tertunda selama ini barangkali pendengar. Nah jadi ya, semoga apapun kegiatan Anda akhir pekan kali ini bisa benar-benar bikin Anda enjoy, pastinya bisa bikin Anda happy juga. Oke, selamat lagi kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran, Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere, McBurney, brilliant from Lomans, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Ollie McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lemons pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling. I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staff saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we compete well and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
5: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil. Pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis WWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1 dunia bertanding di Indira Gandhi di Arena Dewa Delhi kemarin. Amri Nita harus mengakui unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, satu Danau El. Dulunya kita setting untuk olahraga
0: bagi wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
3: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
3: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
3: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
3: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
3: Terus?
2: Terus kayak apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berupa warta berita daerah untuk edisi warta berita sepekan, pendengar ya, untuk hari ini, hari Minggu. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Semoga siang ini masih semangat ya, cuaca masih cerah ini pendengar. Dan sudah pukul 11.28 menit saat ini. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dengan berbagai kegiatan yang sudah Anda rencanakan di hari Minggu ini pendengar. Oke, ada lagu-lagu hits Indonesia di era 90-an di siang ini. Ada lagu dari atau yang dirilis tahun 1997 dari Krisa, Untukku.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dari Katon Bagaskara Negeri Dewan Pendengar yang dirilis tahun 1993 sudah membawa kita kumpul 11 lebih 43 menit. Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami di siang ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, diinformasikan masuknya waktu sholat asar, maksudnya masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 11.53 menit pendengar. Ada lagu-lagu bernuansa Islami nanti jelang kumandang azan zuhur.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, lagu dari Ray Sareza dengan Hijab. Dan terima kasih pendengar, dan saat lagi kita jelang kemandang azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026 pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ranai siang ini. Ranai.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

Mendengar masih bersama kami di Pro Santo RRI Ranai. Selamat siang, semoga masih semangat di siang ini mendengar. Dan terima kasih nih buat anda yang masih santai mendengarkan Pro Santo. Lagu dari Titi DJ featuring Cakra Khan, Layar. Sudah mau kita ke pukul 12.43 menit saat ini. Yang lagi santai, selamat siang pendengar ya. Yang mungkin siang ini tetap jalankan berbagai aktivitasnya, tetap beraktivitas, semoga tetap semangat, dan semoga segala aktivitas anda semuanya lancar-lancar saja nih pendengar. Dan satu lagi, anda bisa menyimak berbagai informasi yang dikemas melalui Warta Berita Daerah, edisi Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar. Berikut kami hadirkan beragam peristiwa di yang terjadi di Kabupaten Natuna. Dan beragam informasi ini terangkum dalam berita sepekan edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, yang selengkapnya akan disampaikan oleh Marjani.

0: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita pengoperasian embung Sebayar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai khususnya saat menghadapi musim kemarau.
1: Uji coba kapasitas embung Sebayar mulai dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum fasilitas penyediaan air beku tersebut dioperasikan. Embung Sebayar diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai dan sekitarnya, terutama saat menghadapi musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa keberadaan embung Sebayar diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan pasokan air bersih yang selama ini dirasakan oleh pelanggan.
2: Uji kapasitas ini secepatnya akan kami operasikan agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Sementara itu, warga Ranai Irfan menyambut positif pelaksanaan uji coba tersebut. Masyarakat berharap hasil uji coba berjalan lancar dan embung Sebayar dapat segera dioperasikan agar kebutuhan air bersih saat musim kemarau tidak mengalami kendala.
3: Alhamdulillah, kalau uji coba lancar, artinya nanti saat musim kemarau kita nggak mengalami krisis air. Merasakan bertahun-tahun dan berkali-kali bergilir. Semoga terrealisasi segera embung Sebayar.
1: Dari informasi yang diperoleh RRI, embung Sebayar diperkirakan mampu melayani lebih dari 5.000 pelanggan. Kehadiran embung ini diharapkan dapat mengurangi beban sistem distribusi air bersih yang saat ini masih diberlakukan secara bergilir di sejumlah wilayah Ranai, serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah desa dapat melakukan verifikasi terhadap data yang ada. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah mengatakan, data peserta yang dinonaktifkan akan diserahkan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Hal itu dilakukan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Hikmat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam melakukan pendataan masyarakat. Desa dinilai lebih mengetahui kondisi ekonomi dan status kepesertaan warganya. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, pemerintah desa diminta segera melaporkannya. Dengan demikian, proses perbaikan data dapat dilakukan secepat mungkin.
4: Sebelum 1 September akan kita sampaikan ke kepala-kepala desa atau lurah, ini orang-orang yang akan dinonaktifkan. Jadi mereka ada persiapan untuk mendaftar BPJS secara mandiri. Gitu.
0: Sementara itu, masyarakat Natuna dapat melakukan pengecekan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN maupun dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwayuni mengatakan pengecekan penting dilakukan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan mereka. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui apakah kepesertaannya masih aktif atau telah dinonaktifkan. Masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri. Pendaftaran dilakukan dalam waktu 30 hari setelah kepesertaan dinonaktifkan, tidak dikenakan sanksi administrasi.
5: Masyarakat yang terkena dampak penonaktifan ini harapannya tanggal 1 September silahkan lakukan pengecekan data ya melalui microsite pasti.jkn ataupun melalui aplikasi mobile JKN ataupun melalui puskesmas ya. Nah, setelah memastikan itu silahkan lakukan pendaftaran kembali. Nah, di dalam masa 30 hari tidak dikenakan masa administrasi 14 hari, jadi bisa langsung aktif gitu ya.
0: Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian Marjani melaporkan. El Nino berpotensi memperpanjang musim kering di Kabupaten Natuna hingga November 2026. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla.
1: Fenomena El Nino berpotensi memperpanjang musim kering di Kabupaten Natuna dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Kabupaten Natuna, Rafael Alessandro Marbun, mengatakan berdasarkan pantauan BMKG, anomali tersebut diperkirakan bertahan sepanjang Agustus hingga November 2026. Kondisi ini dapat membuat dampak kekeringan yang panjang di Natuna.
6: Untuk Natuna ini kan curah hujan itu terdapat dua kali puncak curah hujan ya. Nah sekarang ini kita sudah mulai memasuki waktu-waktu yang kurang curah hujan di wilayah Natuna. Dan dengan ditambahnya dengan fenomena El Nino ini, tentu akan membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia khususnya Natuna, itu kekurangan curah hujan, kekurangan debit air. Jadi banyak juga pohon-pohon yang semakin mengering, tentu kita mewaspadai bencana hidrometeorologi kekeringan, karhutla.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Sawal Saleh, meminta masyarakat tidak membakar lahan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering saat ini membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan.
7: Ya, khusus untuk wilayah Kabupaten Natuna, menyikapi cuaca ekstrim, terutama untuk menyikapi kondisi musim panas ya. Jadi dari Damkar himbau supaya masyarakat tidak membakar lahan karena kondisi sekarang ini kan cuacanya kering.
1: Masyarakat juga diminta turut menjaga lingkungan dan menghindari pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah meluasnya kebakaran dan menjaga kondisi lingkungan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda.
8: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Proses tersebut membutuhkan latihan yang konsisten serta kesabaran dalam menghadapi kondisi pelajar dan cuaca yang tidak selalu mendukung. Pembina ekstrakurikuler drum band SMAN 1 Bungeran Timur Mas Mudi mengatakan perubahan menuju marching band membutuhkan proses bertahap dan pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, pembina tidak hanya fokus pada kemampuan memainkan alat musik, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesiapan masing-masing pelajar. Ia menilai kesehatan fisik menjadi bagian penting dalam kegiatan marching band karena para pelajar harus mampu mengikuti latihan maupun penampilan dalam waktu tertentu.
9: Kalau untuk mengajarkan ke anak-anaknya, alhamdulillah kendalanya mungkin mereka ada yang baru sama sekali, belum pernah mengenal marching, itu aja Pak. Kalau rata-rata, tapi 80% mereka sudah mengenal marching dari mulai SMP. Harapan kami sebenarnya tahun ini kami sudah bukan drum band, tapi marching band, itu harus kita tampilkan trompet gitu. Tapi sampai tahun ini belum terlaksana dan belum tercapai gitu. Karena pesertanya itu anak-anak masih ragu kalau untuk di trompet gitu.
8: Pembinaan ekstrakurikuler drum band SMAN 2 Bunguran Timur Midun mengatakan pengembangan menuju marching band dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman pelajar. Latihan tidak hanya diarahkan pada teknik bermusik, tetapi juga kekompakan, ketahanan fisik, dan kedisiplinan. Menurutnya, proses pembinaan harus memperhatikan kondisi pelajar agar kegiatan tetap memberikan pengalaman positif.
10: Mungkin ke depan mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk nampil di berbagai ajang, baik itu di HUT RI, HUT Kabupaten Natuna, maupun di event-event di masyarakat lainnya gitu.
8: Pengembangan drum band menjadi marching band diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pelajar Natuna untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wadah pembentukan karakter melalui kedisiplinan, kerjasama, dan ketahanan fisik. Dengan dukungan sekolah, pembina, dan orang tua, kegiatan marching band di Kabupaten Natuna diharapkan dapat terus berkembang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan transportasi pasien rujukan ke luar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat Natuna. Bantuan sebesar 5 juta rupiah tersebut dinilai cukup membantu meringankan beban keluarga kurang mampu. Bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan keluar daerah dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Natuna. Warga Ranai Cerman kepada RRI Rabu pagi mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Natuna tersebut karena dapat meringankan beban keluarga yang harus menjalani pengobatan di luar daerah. Cerman mengatakan bantuan pemerintah bagi pasien rujukan yang kurang mampu merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun bantuan diberikan setelah proses pengobatan selesai, adanya kepastian bantuan membuat masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi biaya perjalanan. Menurut Cerman, bantuan sebesar 5 juta pasien rujukan cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
11: Kami menilai ini hal yang baik ya, bantuan pemerintah terhadap pasien rujukan yang tidak mampu meskipun diganti setelah proses pengobatan rujukannya selesai, tapi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta ini juga cukup sangat membantu.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan bantuan transportasi diberikan kepada pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah, sedangkan masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak termasuk dalam penerima bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Hikmat menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar 5 juta untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping. Bantuan transportasi mencakup perjalanan menggunakan kapal maupun transportasi udara sesuai kebutuhan pasien.
12: 5 juta itu termasuk pasien dan pengantar. Pengantar satu orang pasien. Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat ya. Ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kemudian bukti tiketnya itu. Jadi yang kita bantu itu desil 1 sampai desil 5. Desil kalau desil 6 ke atas tidak kita bantu.
0: Masyarakat yang mengajukan bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi termasuk tiket perjalanan dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa jika diperlukan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Natuna menghimbau masyarakat memastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pengajuan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan. Demikian Marjani melaporkan. Beberapa wilayah Bunguran Besar mengalami kekeringan. Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa.
13: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtipmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
14: Untuk bantuan air, silakan masyarakat Natuna untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtipmas di tiap-tiap desa masing-masing. Akan kami bantu fasilitasi selama persediaan air kita masih ada.
15: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak, Pak?
14: Tidak ada.
15: Tidak ada?
14: Tidak ada. Selama memang membutuhkan, memang masyarakat membutuhkan, kami hadir.
15: Sampai ke Larik, Batubi juga dilayani,
14: Pak? Insya Allah siap.
15: Siap, Pak, ya?
14: Siap. Oke.
13: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengada memiliki dua dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, Dusun 2 menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Daryanto mengatakan masyarakat Dusun 2 bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di Dusun 1 yang jaraknya hampir 5 km.
16: Alhamdulillah sekali. Jadi ya Polres kemarin, alhamdulillah kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lainnya, langsung entar menembus entar di rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya kan Dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di Dusun 1 tuh, hampir 5 kilo tuh.
13: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bunguran. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
8: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IGD Rai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi menuju Natuna yang lebih maju dan makmur.
17: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi antara semua unsur Forkopimda yang ada di Natuna, bisa semua mengerahkan segala kemampuannya untuk bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
8: Sementara itu, Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
18: Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan fisik personil kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik gunung Ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke gunung Ranai ini kita dampingi.
8: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi Merah Putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna termasuk Ranai dan sekitarnya. Kondisi ini diduga merupakan dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang mulai terlihat di sejumlah wilayah Natuna. Kondisi tersebut diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kalimantan. Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pemantauan terhadap peta kejadian Karhutla di Kalimantan dan arah pergerakan angin.
19: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan, ya seperti itu. Karena angin ini bertiup dari arah selatan, ya mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut. Kabut ini agak aneh gitu kan. Nah, makanya saya menduga ini merupakan asap kiriman dari kejadian karhutla yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Puskesmas Serasan terkait kabut asap akibat karhutla dari Kalimantan Barat. Puskesmas juga telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi gangguan pernapasan atau ISPA.
20: Saat ini memang sedang terjadi kabut asap di Serasan Timur, seperti yang dilaporkan oleh Kepala Puskesmas Serasan Timur kemarin. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus ISPA, maka Puskesmas Serasan Timur sudah membagikan masker kepada masyarakat.
1: Kabut asap yang diduga dampak karhutla di Kalimantan Barat tersebut kini tidak hanya terpantau di Serasan dan Subi, tetapi juga mulai terlihat di Ranai, sehingga masyarakat di wilayah Natuna diminta tetap waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna tingkatkan capaian cek kesehatan gratis di daerah melalui pelayanan di tingkat kecamatan hingga desa.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG agar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa. Bupati Natuna John Silan mengatakan pelaksanaan CKG merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kesehatan sekaligus instruksi Presiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan program tersebut kepada pemerintah kecamatan dan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta pemerintah kecamatan ikut mengkoordinasikan desa agar secara aktif mengajak masyarakat hadir dan memanfaatkan pelayanan CKG yang telah disiapkan pemerintah. Jan Swilan mengatakan fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit maupun perangkat pelayanan kesehatan akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Memperluas jangkauan pelayanan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal pelaksanaan CKG sehingga setiap desa dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelayanan tersebut.
21: Gratis itu kan di rumah sakit perangkatnya, itulah yang kita bawa untuk supaya masyarakat bisa melaksanakan itu. Dan harus disampaikan ke setiap desa, kita nanti bikin jadwal, nggak boleh nggak. Karena kan deteksi dini untuk kesehatan.
13: Sementara itu, nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Netia Nelly, selaku pengelola program CKG menyampaikan, sebanyak 8.413 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dari total target 84.891 orang di Kabupaten Natuna. Program CKG mencakup seluruh kelompok umur sesuai siklus kehidupan, mulai dari bayi, balita, dan anak usia prasekolah, anak usia sekolah, masyarakat dewasa hingga kelompok lanjut usia.
22: 8.413 orang yang periksa dan target 84.891 orang.
13: Dia berharap pelaksanaan CKG dapat terus ditingkatkan melalui sinergi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat Natuna. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Berita sepekan terakhir, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
2: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
1: Sementara itu Ketua RT 004 RW 008 Pua, Tony, kepada RRI mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau. Tony mengapresiasi respon Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna yang tetap melayani kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
3: Alhamdulillah kalau untuk penyuplaian air dari PDAM udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam ngantar air ke sini sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
1: Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Sebagai informasi, Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna telah memberlakukan sistem bergilir air kurang lebih selama 2 minggu ini kepada pelanggan di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

0: Pendengar, demikian tadi warta berita sepekan, dan berita selanjutnya hadir pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, berupa lintas berita Kerwil Nusantara 15 Bedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang. Selamat siang, semangat di siang ini pendengar, harus semangat ya, apalagi sesaat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar. Senang sekali bisa kembali bersama Anda di Pro Dangdut siang ini ya. Sudah diawali dengan lagu dari Lia Danada, Enak Tidur, Enak Makan. Nah, apalagi yang dicari ya, enak tidur, enak makan pendengar. Oke, silakan ya, gabung bisa langsung di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mario. Apa kabar Mario siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
1: Panas ini.
0: Panas. Jalan-jalan. Jalan-jalan cari angin atau cari durian?
1: Cari angin gembung perut.
0: Jangan ditelan anginnya. Apa lagu siang ini Mario?
1: Apa lagu ya? Oh, Surat Kesetiaan aja lah.
0: Surat Kesetiaan, oh Imam S. Arifin ya?
1: Imam S. Arifin, siapa okay. Nama penyanyi dari lagi?
0: Yang mana?
1: Enak Pikiran.
0: Oh, lagu ini nih?
1: Ah, yang tadi, yang baru tadi.
0: Oh, Enak Tidur, Enak Makan judulnya.
1: Oh. Enak Tidur, Enak Makan. Nah, siapa enak, nama penyanyi kan? Ini?
0: Nama penyanyinya Lia Danada.
1: Lia
0: Danada. Kenal Mario?
1: Ya?
0: Kenal?
1: Kena dalam koran.
0: Asik. Nah, udah mendung kayaknya nih. Udah mendung nih.
1: Oh, udah mendung
0: kan? Ah, agak mendung nih kalau di Sumpang nih.
1: Oh, berarti sini belum.
0: Oh, di Batita masih panas.
1: Iya, masih panas.
0: Oke, oke. Tahu salamnya buat siapa nih, Mario?
1: Tahu salamnya untuk Pak Suharman. Ada Pak Saki, Pak Edith. Pak Pak Ramli, Arpandi. Pasuknya Pak Razak. Ada Pak Zainuddin. Ada orang Bandung itu siapa namanya?
0: Orang Bandung
1: Emret Duan ya?
0: Oh, Kang Ahmad ya, Ahmad Irwan.
1: Oh, Pak Ahmad. Kang Ahmad
0: Irwan. Iya, ya? Kalau orang sana dipanggilnya Kang gitu ya.
1: Iya. Buat Sarina, Kak Yarni, Mbak Rusna, Mbak Nani. Ada Mbak Matimah, Berlian, Dubaidah. Ada Dasati, ada Santi, ada Mbak Ani, Mbak Ana, buat Bung Adi, buat Pertur.
0: Ada Bang Zanu siang ini.
1: Buat Bung Adi sama Bung Zanu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mario. Lagunya ditunggu ya, Imam S. Arifin, Surat Kesetiaan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
2: Siang lah, nak tertidur tadi.
0: Dah nak tertidur, tak jadi.
2: Abe dia dengar lagu sedap-sedap betul. Pada dengar suara Bang Adi, tak jadi nak tidur.
0: Oh, iya, iya.
2: Ini nak minta lagu lah dari pagi Romai Rama.
0: Apa lagunya Kak Belian?
2: Lima.
0: Hah?
2: Lima.
0: Lima? Judul dia Lima ke?
2: Iya.
0: Oke, ada ke lagu Bang Haji judul dia Lima?
2: Ah, ada, ya, ya. Lima. Ada
0: oke.
2: Kan?
0: Oke, enggak tahu belum dicari. Oh,
2: ada Lima judul dia.
0: Oke.
2: Jaga
0: okay.
2: Lima sebelum datang Lima.
0: Yalah,
2: salam dia yang okay. Baru tuang Bang Mario ya.
0: Bang Mario yang, tadi.
2: Yang ganteng itu udah masuk?
0: Belum.
2: Nah, buat yang ganteng itu masuk, yang ganteng itu. Lala ganteng itu tahulah siapa kan. Buat
0: Pak
2: Ramli juga. Buat Kak Sayinah Yusu. Buat Bang Jaiz. Buat Kang Irwan. Buat Bang Andi Bistira di Lampung. Buat Bang Andi Batam. Buat Teh Dinda. Buat Mak Dani. Buat Mak Nani. Mak Aikal. Buat Kak Sinar. Loh Is. Buat Ngaji. Buat Kak Jubaidah. Kak Mus. Buat semua je lah yang mendengarkan. Oh, buat Bang Asri juga. Buat penonton pertama sampai terakhir. Buat Bang Adi. Selamat siang. Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Belian dari Tanjung Pinang. Lagunya ada ya rupanya ya. Romai-romai yang judulnya Lima. Lima. Lanjut lagi di belakang Kak Belian. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Kayaknya terputus pendengar ya. Kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mama Nani. Apa kabar siang ini, Mama Nani?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, lagunya apa nih, Mama Nani?
2: Lagunya untuk Bang Zai kita.
0: Aha, apa tuh spesial untuk Bang Zai?
2: Kita telepon dan diangkat, SMS dan dibalas. Itu lagunya SMS
0: untuk Bang Zai. SMS, mendenak Bang Zai ini. Sudah
2: gabung ke belum dia nih?
0: Belum.
2: Salam-salamnya untuk Mario tadi, Soraya, Mbak Belian, Putra, Mariona, Bang Iwan, Bang Jai di Sual, Mama Mary di Sual, Mbak Sinar, Mbak Rusenar, Ropiah di Penagi, Ropiah lagi, Jai Padat. Untuk Bandi juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nani. Ya, mendenak bangsa ini deh. Di telepon dek diangkat, SMS dek dibel ya. Maka dia Mama Nani request lagunya SMS. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Kayaknya tidak bisa tersambung ya dengan baik. Kita lanjut lagi nih pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut Dara kita.
0: Dengan Kak Dara, apa kabar Kak Dara siang ini?
3: Baru bangun tidur.
0: Hah?
3: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur. Nanti agak-agak lemah lah ya.
3: Minta lagu di...
0: Lagu apa Kak Dara Sati?
3: Lagu Bulan di Roma Irama.
0: Roma Irama dah ada yang request. Nanti judul dia 5 yang diputar.
3: Ini lagu Tak Bosan aja.
0: Tak Bosan. Tak Bosan. Oke. Okay. Nah,
3: untuk Mario, untuk siapa tadi?
0: Tadi.
3: Untuk yang batu gajah tuh.
0: Bang ganteng. Oke.
3: Tolong untuk kamu. Untuk Adi juga.
0: Oke.
3: Operatornya, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Kak Dara Sati di Air Kolek Ranai sudah gabung siang ini. Baru bangun tidur, cuci muka dulu biar semangat siang ini Kak Dara ya. Lagunya ditunggu, Tawasan dari Gaul. Oke, kita ke lagunya dulu mendengar. Ada SMS nanti dari Ria Amelia, ada 5 dari Romai Rama, dan ada ini dia Surat Kesetiaan Imam S. Arifin. Kasih.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal

0: Ruang Rindu Mendengar, ada SMS dari Ria Amelia. Ini zaman-zaman masih SMS ya, masih sering gunakan SMS. Lagu ini ngetop banget nih pendengar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Oke, Pro 1, selamat siang.
0: Apa kabar,
1: Bu? Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini, Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Masih panas kan? Masih panas.
1: Masih panas. Di sana nih panas nih.
0: Masih panas.
1: Masih biar ada apa lagu kita di?
0: Lagu dangdut lah kalau siang ini, Bunda Isal.
1: Iya dangdut.
0: Untuk ngilangin ngantuk.
1: Dari siapa lagi? Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin dah nyanyi tadi.
1: Oh, dah menyanyi dia.
0: Udah nyanyi. Penat dia kalau nyanyi sampai dua kali.
1: Jangan-jangan dia bangun nanti balik. Udah nyanyi dia. Terlambat Bunda Isya dia.
0: Pertama sekali tadi siapa yang request.
1: Siapa lah nih? Siapa namanya? Asep Irama.
0: Asep Irama. Apa judul nih, Bunda Isal?
1: Kembalikan Dia Padaku.
0: Kembalikan, oke.
1: Yalah. Nah, salam-salamnya untuk semua lady ya, pendengar Iranai. Untuk Yulis ya, untuk semua penyiar Iranai lah. Semoga tak selalu semuanya ya.
0: Oke, Bunda Isal.
1: Amin. Sampai luntas nanti. Makasih Di.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Bunda Isal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal dari Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Lagunya dari Asep Irama, Kembalikanlah Dia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Cita. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Medan. Apa kabar nih Bang Mariona?
2: Sehat, cuaca mendung ini Bang Adi.
0: Mendung ya, tapi belum hujan ya.
2: Wah, ini
0: mendung belum hujan tapi ya, Bang Mariona.
2: Iya.
0: Apa lagunya siang ini, Bang Mariona?
2: Ya.
0: Lagu apa kita siang ini?
2: Nah, lagunya dari Ona Sutra, Bang.
0: Ona Sutra, judulnya?
2: Ratapan Asmara.
0: Ona Sutra, Ratapan Asmara?
2: Iya, Taman Asmara.
0: Oh, Taman Asmara.
2: Iya, iya.
0: Kirain Ratapan Asmara. Oke. Salam-salam buat siapa nih, silakan.
2: Ya, salam-salamnya banyak Bang Adi, Mbak Nani, ada Long Is, Rusna, Kak Mus, Mbak Jumaidar, ada Bang Asri, ada Juherman, ada Bang Mario dan Jais, Bang Zainuddin, dan semua ada Bang para pecinta Pro.
0: Bang Mariona, lagunya judulnya apa tadi?
2: Ya?
0: Judulnya apa tadi? Ona Sutranya?
2: Taman Asmara.
0: Taman Asmara, nggak ada ini yang judulnya Taman Asmara ini. Lagu Ona Sutra. Ganti sama apa nih?
2: Ada Taman Asmara dari Ona Sutra.
0: Tapi di sini nggak ada nih. Yang adanya di Taman Asmara.
2: Ah, itulah.
0: Oh, iya, hampir sama ya. Oke. Di Taman Asmara ya. Oke.
2: Banyak Bang tugas Bang. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mariona. Lagunya di Taman Asmara dari Ona Sutra ya. Kita lanjut lagi di belakang Bang Mariona ada siapakah? Halo, selamat siang. Sayang sekali terputus. Oke, ini dia. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Asri siang ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah.
0: Kemana nih sore minggunya? Jalan-jalan kemana nih Pak Asri?
3: Paling sekitaran sini lah.
0: Asik. Apa lagunya siang ini?
3: Lagunya Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.
0: Di Sana Menanti,
3: di sini menunggu.
0: Oke, kayak lagu Malaysia ini judulnya. Atau lagu Malaysia yang dibikin dangdut ini?
3: Pokoknya terserah dari Bang Adi saja.
0: Oke, oke, nanti saya cek dulu lagunya ya.
3: Terserah dangdut Malaysia atau dangdut mana.
0: Oke.
3: Tapi ada itu Gadis Malaysia itu. Dari siapa lagi?
0: Oh, kalau Gadis Malaysia ada itu nyanyi anunya. Judulnya memang. Iya. Yus Yunus kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih.
3: Iya, Yus Yunus. Gadis Malaysia.
0: Oke, itu aja.
3: Iya, Gadis Malaysia.
0: Oke, okay. Kayaknya ada kenangan sama Gadis Malaysia ini. Wah, Sri ya.
3: Juga,
0: oh, enggak juga.
3: Enggak juga, lagu aja.
0: Oke, oke. Okay,
3: okay. Iya. Kirim suaranya buat Bang lagunya buat Bang Sai yang ganteng itu. Mbak Nani, Kembar, Sidinya di Bogor, ada Pak Yudhistira, Ryan, Kak Jatian, ada Pedinda di Bogor, Bakirna Kupan, ada Lopi, Sidi Maidan, ada Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, Nairon di Medan, Bang Andi di Batam, Mas Sarina, Tio Tio, Purna Mas Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat semua-semuanya di Jawa Tambak Kerja. Buat Nadi, terima kasih banyak.
0: Oke, Pak Sri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri di Sulawesi Selatan, terima kasih sudah gabung di Pro Dangdut yang ini. Lagunya Gadis Malaysia. Ditunggu lagunya ya. Oke, pendengar. Kayaknya kita balik dulu ke lagu ya. Nanti ada lagu di Taman Asmara Wanasutra. Kemudian ada Kembalikanlah Dia dari Asep Irama, dan ini dia lagu requestnya Kak Darasati di Ranai ya, ada Tak Bosan dari Gaul.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Masih di Prodangdut mendengar lagu di Taman Asmara dari Ona Sutra sudah membawa kita ke pukul 14.23 menit saat ini. Silakan ingin gabung di 0811 7033669. Halo, selamat siang Prodangdut. Apa kabar Pak Kasim?
1: Sehat.
0: Sehat. Nah, dengar lagu apa siang ini Pak Kasim?
1: Lagu
0: Lagu Mbak no?
1: Lagu
0: Termenung. Oke. Salam-salam buat siapa nih Pak Kasim? Pak Dris di Teleduh. Asap pagi. Oke, Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadikan memori asmara.
0: Ada Pak Kasim di Kelari. Terima kasih Pak Kasim ya. Sehat-sehat terus. Tetap semangat di belakang Pak Kasim. Ada halo selamat siang Prodangdut.
3: Siang juga Bung Adi.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah Adi.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
3: Orang Binjai Bung.
0: Oh, Pak Ahmad Kamil. Apa kabar siang ini Pak Kamil?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bung Adi?
0: Alhamdulillah sehat juga. Jadi siang ini di posisi di Binjai ya?
3: Binjai Bung Adi.
0: Nonton bola atau di kebun nih Pak Kamil?
3: Ya Bung Adi.
0: Nonton bola di Binjai atau lagi di kebun?
3: Sengak-ngaknya.
0: Oh, sambil jalan-jalan.
3: habis di kebun langsung nonton.
0: Hiburan,
3: habis,
0: betul.
3: Jangan tua dipertua badan tuh cepat nanti.
0: Apa di tanya? Binjai banyak durian juga Pak Kamil?
3: Oh, enggak ada Bung Adi.
0: Oh, di Binjai tak ada ya.
3: Udah habis musimnya.
0: Udah habis, gantian sebelah sini dulu.
3: Iya.
0: Ya. Lagunya apa nih Pak Kamil?
3: Ini kebetulan ada anggota kita nih Bung Adi minta lagu Zubaidah.
0: Kenapa?
3: Jadi teruntuk atau dia dari Maklum Zubaidah sampai ke Mak Zubaidah.
0: Oh, macam tu.
3: Maklum, Mak Ngah, Mak Uda, Mak Cu, Mak Neng gitu. Jangan lama Zubaidah lah.
0: Okay. Gitu.
3: Kan belum naik dia Bung Adi.
0: Belum.
3: Udah Bung Adi, itu ada masuk lagi tuh. Lebih rintik kurang mohon maaf Bung Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kamil tadi ya di Binjai, lagunya Zubaida dari Mansur S. Di belakang Pak Kamil. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Nah, ini ada Abang Ganteng nih. Apa kabar Bang Zai?
4: Syukur alhamdulillah baik. Sehat Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Bang Zainuddin pasang jaring ini.
0: Pasang jaring di mana?
4: Ya, baru belasan ekor dapatnya.
0: Di mana? Daerah mana Bang Zai?
4: Dekat ini, dekat Desa Batu Gajah juga.
0: Masih dekat-dekat situ juga. Mudah-mudahan lah banyak dapat ya.
4: Ya biasanya banyak.
0: Biasanya banyak ya.
4: Ya tunggu air kering dulu.
0: Oke.
4: Baru nyerang 17 ekor ada.
0: Ikan apa Bang Zai?
4: Ikan itu ikan ingau, ikan apa itu? Ikan peseng kata
0: peseng.
4: Orang.
0: Peseng. Ada ikan peseng. Cita.
4: Ya.
0: Oh. Apa lagu siapa nih Bang Zai?
4: Lagu minta lagu Bang Adi.
0: Lagu
4: Malaysia aja.
0: Lagu Malaysia?
4: Ya.
0: Cemana tuh lagu Malaysia? Kita lagu
4: Gadis Malaysia. Gadis Malaysia.
0: Oh, Gadis Malaysia nih, bentar lagi diputar lagunya.
4: Hah? Udah minta?
0: Udah ada yang request. Bentar lagi diputar nih lagunya.
4: Oh, baru diputar tadi ya?
0: Belum. Bentar lagi nih diputar.
4: Oh ya ya. Yang siapa yang minta tadi?
0: Yang minta Pak Asri. Halo Bang Zai. Halo. Nah, mana suara bini? Halo, Mas Zai. Ah, sibuk nangkap ikan mungkin ya, Mas Zai. Halo, Mas Zai. Masih tersambung, tapi suaranya ini dia terputus ya. Oke lah kalau begitu. Kita langsung puterin aja dulu lagu-lagunya. Nanti yang masih ingin gabung masih bisa pendengar ya. Karena Bang Zai pun pengen dengerin lagu Gadis Malaysia ya. Yang oke, mungkin mau diganti lagunya ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Masih Bang Zai.
4: Peristiwa silam aja.
0: Oke.
4: Salam salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum
4: benaran.
0: Betul.
4: Ya.
0: Betul.
4: Pelatarnya siapa?
0: Ada Bang Zanus yang ini.
4: Bangannya yang ganteng itu, Mama Nani Sungai Ulu yang cantik. Itu.
0: Tadi Mama Nani tanya Bang Zai, katanya ditelepon tak diangkat.
4: Dia telepon tadi aku pada jaring. Aku nak dapat ngambil pegang HP Atin.
0: SMS tadi balas kata Bin. Mendedinak Bang Zai nih, Bingo.
4: Bukan, itu jaring malah pegang HP.
0: Semoga lah.
4: Simpan dalam kantong.
0: Mama Nani masih dengar kan? Masih.
4: Iya, disimpan dalam kantong 1 kilogram.
0: Macam tuh takut basah.
4: Iya, takut kena air asin.
0: Iya betul.
4: Iya, ada tuh sama Rusnah Tanjung Pendar, jaranya cantik itu. Mama Seri Penagi yang cantik itu, Kak Berlian di Tanjung Pinang, jangan lupa yang cantik itu. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Udah tuh yang dengar. Bang Asri di
0: Sulawesi Selatan yang ganteng
4: itu. Udah tuh dengar dia semuanya ya.
0: Oke, Bang Zai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Permisi. Kata Dona Dukupang yang cantik itu.
0: Terima kasih, Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Peristiwa Silam nanti kita puterin Bang Zai ya. Tapi sabar dulu, kita puterin dulu lagu-lagu yang sebelumnya sudah di-request duluan tadi. Ada Zubaidah nanti dari Mansur S. Ada juga Termenung Arafik buat Pak Kasim di Klari ya. Dan ini dia buat Pak Asri di Sulawesi Selatan. Gadis Malaysia, Yus Yunus.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Masih di Pro Dangdut pendengar. Dan ini lagu permintaan Bang Kamil tadi ya, di Binjai. Katanya sih kawan Bin yang minta lagu Zubaidah nih. Spesial buat Mak Long Zubaidah, katanya Mak Su Zubaidah juga. Oke, masih di Pro Dangdut. Dan untuk satu penelpon terakhir siang ini pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Nur di Binjai nih, Kak.
0: Nur di Binjai. Wah, tetangganya Bang Kamil. Apa kabar siang ini?
1: Baik, Kak. Boleh minta lagu enggak, Kak?
0: Boleh dong. Lagunya apa nih siang ini, Nur?
1: Ya, sedang-sedang aja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke. Okay. Berarti yang dari siapa itu ya? Yang sedang-sedang saja. Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Untuk pendengar setia RI aja lah, Kak, yang nelpon pertama sampai akhir. Salam kenal buat kakak penyiarnya.
0: Oke, oh dari Iwan ya, Iwan Salman. Dia tidak cantik, itu ya lagunya ya?
1: Iya.
0: Betul ya? Oke. Oke, ditunggu lagunya.
1: Kasih,
0: Nur. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Nur di Binjai sudah gabung di Pro Dangdut siang ini dan menjadi penelpon terakhir kita pendengar di Pro Dangdut siang ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga pendengarnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ranai sore ini. Ranai.

Jangan dimanapun Anda berada, untuk sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 pukul 15.06 menit waktu Indonesia Barat untuk hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

Peringat dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini peringat sudah pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda, apa kabarnya Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan peringat cuaca untuk hari ini di Sempang dan sekitarnya cuaca cerah ya, tetapi kita juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita. Karena pendengar, beberapa hari terakhir ini kita tahu bahwa kondisi cuaca kita jika kita lihat dari jarak pandang adanya kabut asap ya. Jadi pendengar, ini adalah salah satu hal atau juga tanda di mana kita harus lebih ekstra sedikit untuk menjaga kesehatan kita ya, salah satunya dengan menggunakan masker. Kemudian juga pendengar, jika tidak ada keperluan yang mendesak ya, hal-hal penting, agar lebih mengurangi kegiatan di luar rumah. Nah, untuk Anda pendengar, harapan kami kita semuanya dalam keadaan sehat, semoga saja kabut asap ini juga akan segera berakhir. Baik, untuk Anda pendengar di Ranai Sore, kita akan bersama tentunya dengan berbagai informasi-informasi terkini serta rangkaian untuk rangkaian hiburan untuk menemani akhir pekan Anda. Kali ini pendengar, kami ajak Anda untuk menikmati lagu dari Glenn lewat lagunya Kau.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Nah, terkait dengan menjaga kesehatan kita di saat cuaca kita kurang baik ya. Jadi pendengar, pencegahan atau juga mitigasi bencana terkait dengan kabut asap tentang menjaga kesehatan kita adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Batasi kegiatan di luar rumah terutama saat indeks kualitas udara menunjukkan tingkat tidak sehat. Kemudian juga pendengar, menggunakan masker pelindung. Nah, jika bisa harus kita menggunakan masker jenis N95 atau KN95 ya saat harus beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga pendengar, masker ini efektif menyaring partikel halus di udara. Kemudian yang terpenting adalah menjaga asupan gizi, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak buah sayur, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk tetap mencukupi cairan tubuh kita ya, yaitu dengan minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan. Menutup jendela dan pintu agar mencegah asap masuk ke dalam ruangan ya. Kemudian juga pendengar, rutin memantau kualitas udara ya. Dan ini wajib kita perbaharui informasi mengenai kualitas udara untuk setiap harinya, terutama di lingkungan sekitar kita ya, melalui aplikasi-aplikasi resmi dari pemerintah. Kemudian juga pendengar, kita harus turut mencegah kebakaran lahan ya. Jadi hindari membakar sampah atau lahan serta laporkan jika melihat potensi terjadinya kebakaran. Nah, pendengar, ya itu tadi langkah sederhana agar kita dapat menjaga kesehatan kita di saat kondisi cuaca atau juga kondisi di sekitar kita tidak kondusif karena ada kabut asap ya. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan kita. Jika kita mengalami gejala gangguan pernapasan ya, sesak napas, nyeri dada, batuk yang tidak berhenti, atau juga demam tinggi saat kabut asap, segeralah cari pertolongan medis ya. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, pendengar, selamat sore untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 dari Mahalini lewat lagunya Bawa Dia Kembali.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Anda berada untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Kabu selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail. Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Santi Yunas selengkapnya melaporkan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesi mereka. Adapun total luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi mencapai hampir 85 ribu hektar. Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga Kelurahan Ripu Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Sabtu kemarin.
2: Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Dan totalnya ada hampir 85 ribu hektar di wilayah konsesi yang terbakar di seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan juga menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan terus dilakukan, termasuk terhadap perorangan maupun perusahaan yang terbukti melanggar.
3: Ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan di Provinsi Riau mengalami penurunan, hanya satu titik di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Perumutan, desa Perumutan. Dari sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Perumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar.
1: Kondisi karhutla di Riau saat ini dinilai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun upaya pemadaman, mitigasi dan penegakan hukum tetap dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam permukiman warga. Terhitung hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15 ribu hektar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Tim gabungan menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton serta 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania, MV Ocean Porter. Informasi selengkapnya disampaikan Sarah Melina dari RRI Batam.
4: 26 ton metapetamin atau sabu cair yang dikemas pada 8 drum dan 1 tangki yang disembunyikan di palka MV Ocean Porter diamankan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kapal itu sebelumnya telah dipantau aparat setelah terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan sip-to-sip narkotika di kawasan Andaman Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sejumlah peralatan termasuk K9 Bea Cukai, Big Scatter X-Ray, Rigaku Narkotik Identification Kit serta Defender Omega milik BNN. Jumlah narkotika yang ditemukan menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika tersebut ke Indonesia melalui jalur laut.
5: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada kapal ataupun yang masih lalu lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping, entah dropping tujuannya kemana, yang pasti mereka akan selalu masih tetap mencari peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia.
4: Jaka Budi Utama melanjutkan, selain sabu cair, pemeriksaan MV Ocean Porter juga menemukan 1,58 juta batang rokok tanpa pita cukai merek GD dalam sebuah kontainer. Nilai barang itu diperkirakan 3,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Bea dan Cukai BNN tak menampik jika temuan kali ini masih ada keterhubungannya dengan kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran jaringan untuk mengincar aktor di balik pengiriman sabu cair tersebut. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Bupati Siak Ajak Rahmat Setiawan yang mendapatkan penghargaan dari NASA dan Google bergabung ke Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
6: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengapresiasi pemuda asal Kecamatan Tualang, Rahmat Setiawan, yang berhasil meraih penghargaan dari NASA dan juga Google. Prestasi tersebut diraih meski sehari-hari bekerja sebagai pemotong rumput di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Afni mengatakan kemampuan Rahmat tidak terlepas dari pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan di SMKYPPI Siak, jurusan komputer. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dan keterampilan dapat berkembang meski berasal dari kondisi yang sederhana. Atas prestasi tersebut, Bupati Siak mengaku tidak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Rahmat. Pemkab Siak akan memberikan kesempatan kepada Rahmat untuk bekerja di lingkungan pemerintah melalui mekanisme perekrutan yang tersedia untuk sementara waktu.
7: Saya mendapat informasi yang luar biasa, beliau ini berhasil meretas NASA, namanya istilahnya. NASA diretas ya. Dia menemukan celah, lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar, dan dari NASA dapat penghargaan. Tentu kami dari Pemkab Siak tidak bisa langsung menjadikan beliau ini. Kalau bisa sih pingin kami jadikan ASN kan, tapi kan tak bisa pula sekedar aturan. Tapi yang jelas ini adalah aset kita, aset bangsa, dan mudah-mudahan beliau bersabar melihat peluang, dan insya Allah kita akan memberikan pendampingan-pendampingan agar ilmu beliau ini juga bisa memberikan kemaslahatan untuk Kabupaten Siak.
6: Sementara itu, Rahmat Setiawan mengatakan dirinya pernah melakukan pengujian keamanan terhadap sejumlah situs, termasuk NASA dan Google, hingga kemudian mendapatkan penghargaan.
8: Dalam satu website itu terdapat tautan NASA, tapi di domain utamanya dapat saya temukan 3 tautan NASA, yang kalau ditemukan hacker jahat, bisa dibacanya, bisa dimasukkannya virus atau malware, dan bisa memanipulasi halaman.
6: Rahmat juga menegaskan aktivitas yang dilakukan saat meretas berbagai website hanya untuk menguji sistem keamanan, dan tidak bertujuan melakukan tindakan negatif. Reporter RRI Bekas Maud Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna sosialisasikan bantuan 38.500 benih kelapa untuk pengembangan 350 hektar lahan. Dari RRI Ranai, Yusvianti menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan bantuan benih kegiatan hilirisasi kelapa dalam APBN tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan tanam, pupuk, dan hari orang kerja (WOKA) di Gedung Sri Srinit Ranai pada Sabtu siang. Peserta sosialisasi terdiri dari para camat, kepala desa, serta kelompok petani yang menjadi penerima manfaat program bantuan benih kelapa. Sosialisasi menghadirkan Eva Efriani BR Tarigan dari Balai Besar Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan sebagai narasumber. Eva menyampaikan dalam program tersebut pemerintah menyiapkan sebanyak 38.500 bibit kelapa untuk ditanam pada lahan seluas 350 hektar di Kabupaten Natuna.
10: Untuk persiapan lahan, pengembangan begitu juga dengan penanaman lanjut.
9: Bupati Natuna Cinsilan pada kesempatan tersebut mengatakan kelapa merupakan salah satu komoditas yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Natuna secara turun-temurun.
10: Pemberian kesempatan kepada Natuna pemberian bibit kelapa dalam sebanyak 38.000.
9: Cinsilan juga mengingatkan agar seluruh penerima manfaat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia berharap program hilirisasi kelapa dalam dapat berjalan optimal, meningkatkan produktivitas petani, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Natuna secara berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Padang. Masyarakat Kota Padang diimbau rutin memperbarui data administrasi kependudukan Adminduk setiap kali ada perubahan. Pembaruan data dinilai penting agar dokumen kependudukan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kendala ketika dibutuhkan. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
12: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan pagi tadi mengatakan kesadaran masyarakat untuk memperbaharui dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian warga baru mengurus adminduk ketika sedang membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan tertentu. Padahal kata Ances, pengurusan admindok relatif sederhana dan tidak dipungut biaya. Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen memberikan pelayanan maksimal melalui program Padang Melayani dengan target penyelesaian layanan maksimal 1 jam. Ia menginformasikan masyarakat perlu segera memperbaharui data apabila mengalami perubahan alamat, pendidikan maupun susunan keluarga. Dokumen kependudukan juga perlu diurus sesuai ketentuan, termasuk akta kelahiran dan perekaman KTPL bagi warga yang memasuki usia wajib KTP.
13: Pengurusan adminduk itu sangat sederhana ya, dan gratis. Ya, kita berkomitmen sesuai dengan moto pemerintah Kota Padang, Padang Layani. Itu maksimal layanan kita itu 1 jam setiap layanan, apapun itu. Update data ini sangat penting ini. Kadang-kadang kita pindah alamat atau merubah pendidikan. Kemudian akta kelahiran juga umur 17 tahun ke atas itu harus ngurus.
12: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat, layanan adminduk kini tersedia melalui dua mekanisme, yakni secara langsung dan daring. Layanan langsung dapat diakses melalui kantor Disdukcapil, kecamatan maupun kelurahan yang telah memiliki operator. Namun khusus perekaman awal KTPL, masyarakat tetap harus datang ke kantor Disdukcapil karena proses tersebut membutuhkan pemindaian retina mata dan face recognition. Disdukcapil juga memperluas akses melalui layanan jemput bola. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kampanyekan kepedulian terhadap lingkungan, Walhi Riau bersama pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru gelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis. Selengkapnya disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
14: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi menggelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis bertema Harapan untuk Lingkungan Hidup di Masa Depan, Minggu 23 Agustus 2026, yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga pegiat lingkungan. Peserta tampil mengenakan pakaian adat dan busana bertema lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keadilan ekologis. Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Eksekutif Nasional Walhi, Puspa Dewi, mengatakan, kirab tersebut juga membawa pesan kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.
15: Jadi kita ingin menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan, kita juga berharap akan makin banyak generasi-generasi yang akan datang untuk menyuarakan, untuk peduli gitu ya, untuk mengambil peran penting dalam menjaga lingkungan hidup, melestarikan hutan, menjaga sungai, laut ya, dan termasuk udara-udara kita.
14: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengapresiasi pelaksanaan Pekan Rakyat Walhi di Riau. Ia menilai keterlibatan pelajar dalam kirab budaya menjadi langkah positif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini.
16: Kita berharap ke depan kita semakin banyak penggiat-penggiat pejuang lingkungan hidup kita, tujuannya agar Riau hijau dan juga bisa menghirup udara yang segar, dan kita juga tentunya berharap tidak terjadi lagi bencana karula, walaupun ada kita harus bersama-sama mengatasinya.
14: Festival tersebut turut diramaikan RRI Pekanbaru melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Dari RRI Ranai, Afrizal melaporkan.
17: Ribuan warga di Kelurahan Ranai Darat tampak antusias mengikuti kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar dalam rangka Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Munguran Timur, yang dipusatkan di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat Minggu pagi. Dalam sambutannya, Lurah Ranai Darat A.R. Juri Marisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan.
18: Terselenggara karena atas bantuannya Bapak Dan Lanut, atas bantuannya kolaborasi dengan RRI dan warga Kelurahan Ranai Darat semuanya antusias. Kita Rp0 Bapak, Rp0 Ibu-ibu, tetapi kita bisa membuat acara semeriah ini karena kita akan banyak dopres. Dopres kita sebanyak 1400 dopres.
17: Pada pada kesempatan itu, Kepala Stasiun LPP RRI Ranai, Vespa Kisnawati menyampaikan, kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar juga disejalankan dengan peringatan HUT RRI. Kedepannya diharapkan, kolaborasi yang dilaksanakan dapat dilakukan pada kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.
19: Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun RRI tanggal 11 September nanti. Jadi kami berkolaborasi dan kebenaran kegiatannya pun sama yang ada di Kelurahan Raya Darat. Sama seperti kata Bu Lura tadi, semua Rp0. Maka kami berkolaborasi sehingga tercapailah untuk kegiatan hari ini.
17: Selain kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar, serangkaian kegiatan lainnya juga dilaksanakan, yakni donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, dokter THT, dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat Natuna, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Event Ratu Rangmudo Fest 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dorong kreativitas anak muda dan ekonomi kreatif. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
20: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan pembinaan generasi muda. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail saat resmi memulai rangkaian Ratu Rangmudo Fest 2026 melalui pagelaran seni bertajuk Seni Pertunjukan Panggung Ekspresi. Menurut Sekda Dodi San Ismail, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda sekaligus wadah pengembangan seni, budaya, musik, UMKM, dan ekonomi kreatif menuju puncak Rangmudo Fest 2026. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat menilai, panggung ekspresi tersebut menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Sekda Dodi menilai Pasaman Barat yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang budaya memiliki potensi besar menjadikan seni sebagai perekat persatuan.
21: Dan kita berharap dengan kehadiran kegiatan ini, generasi muda kita bisa menampilkan seluruh bakat kreativitasnya. Jangan ada lagi ugal-ugalan malam minggu seperti ketahui sering terjadi kecelakaan di jalan 32 ini. Tingginya angka narkoba, angka kenakalan remaja juga LGBT. Kita berharap kegiatan positif seperti ini untuk kita dukung bersama-sama.
20: Sebagaimana diketahui, perhelatan event Ratu Rangmudo Fest telah dijadwalkan berlangsung sejak Juli hingga November 2026 dengan total 10 kali pertunjukan yang digelar setiap 2 pekan. Setiap pelaksanaan akan melibatkan komunitas seni, budaya, musik serta pelaku ekonomi kreatif dari berbagai wilayah di Pasaman Barat. Talana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
11: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Semangat kepedulian mewarnai donor darah digelar PMI Kota Padang Panjang dalam memeriahkan HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Nofri menurunkan laporannya.
22: Semangat kepedulian dan gotong royong mewarnai kegiatan donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang di markas PMI dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tidak hanya masyarakat, personel TNI dan Polri serta sejumlah relawan turut ambil bagian dalam kegiatan donor darah tersebut. Kehadiran berbagai unsur ini semakin menunjukkan semangat kebersamaan dalam aksi kemanusiaan. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry mengatakan, donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian dan gotong royong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Maria Veronica juga mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepedulian sosial dengan menjadikan donor darah sebagai kegiatan rutin. Dirinya menyebut bagi relawan yang aktif dan sudah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali, akan ada reward umroh bagi pendonor.
23: Saya ingin mengumrohkan khususnya masyarakat yang memang biasa mendonorkan darahnya itu minimal 5 orang. Mereka bisa berangkat umroh, dia tidak menutup kemungkinan akan juga kami lakukan.
22: Maria Veronica Hendy mengapresiasi antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi. Menurutnya, donor darah bukan hanya bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah secara rutin. PMI berharap semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial masyarakat Padang Panjang terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, kita akan dengarkan news feature dari RRI Tanjung Pinang. Berawal dari keprihatinan terhadap lingkungannya, Erni, warga Tanjung Sebauk, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Berdirinya bank sampah tersebut tidak hanya menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan, akan tetapi juga membawa peningkatan ekonomi masyarakat, yang disampaikan reporter Vidyawati.
1: Dan keprihatinannya terhadap kebersihan lingkungan di wilayahnya, Ibu Erni, warga Tanjung Sebauk, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Dikatakannya, secara geografis, wilayah di Tanjung Sebauk, Tanjung Pinang, merupakan wilayah pesisir yang sepanjang pantainya banyak sekali sampah yang berserakan, baik sampah kiriman maupun sampah dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dirinya menggugah paradigma masyarakat sekitar terhadap sampah yang terbuang dan menyebabkan masalah lingkungan melalui pengelolaan bank sampah dengan slogan tukar sampah menjadi rupiah.
2: Berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, kami tetap masih mengumpulkan sampah yang bisa dijadikan rupiah ya. Itu slogan kami biasanya begini, Mbak, tukar sampah menjadi rupiah. Nah, itulah dia. Kebetulan Sebauk itu adalah pinggir pantai gitu kan. Jadi di sepanjang pantai itu sampahnya memang luar biasa. Dulunya memang banyak sampah-sampah botol bekas, bekas gelas-gelas minuman seperti ale-ale, terio gitu kan. Jadi selama ini kan orang beranggapan sampah itu nggak ada nilainya gitu kan. Kalau pas gotong royong ya dikumpulkan kemudian dibakar begitu saja. Tapi semenjak adanya kami dan untuk membakar itu jarang sekali dilakukan lagi. Jadi sampah-sampah itu dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat dipilah kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami.
1: Erni mengatakan dukungan dan antusiasme masyarakat sejak bank sampahnya berdiri 2 tahun lalu cukup baik. Masyarakat di RW 6 tempat tinggalnya dengan kerelaan sendiri memilah sampah dan mengumpulkan sampah untuk dibawa ke bank sampahnya. Sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak hanya dari sampah rumah tangga yang mereka hasilkan sehari-hari, akan tetapi juga sampah yang hanyut di laut maupun di jalanan sekitaran Tanjung Sebauk.
2: Di Kelurahan Senarang itu kami di RW 6. Alhamdulillah untuk antusias warga, alhamdulillah. Jadi para ibu-ibu, para bapak-bapak nelayan ya yang biasanya melaut, mereka kan sambil melaut tuh. Jadi mungkin ada botol-botol yang hanyut atau yang di pinggir-pinggir pantai, kalian diambil tuh sama bapak nelayan, kemudian dipilah, dibersihkan, terus dibawa ke kami.
1: Konsep bank sampah yang dijalankan oleh Erni sama dengan konsep bank sampah lainnya, yaitu konsep menabung. Masyarakat yang menabung dengan sampah yang kemudian dikonversikan dengan rupiah atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Jadi sampah-sampah dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat, kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi mereka itu mendapatku seperti buku rekening begitu dan bisa diambil kapan.

0: itu, Ernie juga menanamkan kecintaan lingkungan sejak dini dengan mengajak pelajar di lingkungan sekitarnya dengan kegiatan sehari bersama bank sampah. Para pelajar diajak mengumpulkan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga sekaligus untuk mengajarkan mereka menabung dengan sampah yang mereka kumpulkan.
1: Kami ada kegiatan sama anak-anak ya, anak pokoknya anak SD, SMP, SMA lah gitu kan. Jadi setiap

pantai. Nah, mereka dapat, kemudian mereka pilah, mereka timbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi nanti hasilnya itu sama seperti nasabah-nasabah yang lain. Mereka akan mendapatkan income dari situ. Untuk kesehariannya, anak-anak ini bekas minuman mereka yang mereka bawa itu, mereka bawa pulang gitu. Yang mereka punya itu mereka bawa pulang gitu. Jadi memang dikumpulkan untuk di

0: bersih meski belum sepenuhnya bersih dari sampah.
1: Dampak dari ini mungkin kalau dulunya di pantai Sembau itu, kalau kita turun ke pinggir pantai, mungkin ada lah ya 50 cm atau bahkan lebih dari 50 cm sampah plastik yang ada di pantai itu sendiri gitu kan. Tetapi kalau sekarang sudah bisalah kita lihat dasar dari pantai itu, kita lihat pasirnya, lumpurnya sudah ada gitu, tidak setebal dulu lagi sampahnya.
0: Bank Sampah Sebau Indah membuka dan menerima sampah dari masyarakat setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat ini,

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85.000 hektar. Tim gabungan gagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dan 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini pendengar sudah pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda. Nah, salah satu bahasa tubuh ketika kita tanpa terasa tangan di pinggang atau bercakap pinggang, ya. Jadi pendengar, makna tangan di pinggang itu ada artinya dalam bahasa tubuh, ya. Gerakan tubuh seringkali menjadi bagian dari komunikasi tanpa kata. Nah, salah satu posisi yang cukup mudah dikenali adalah berdiri dengan kedua tangan diletakkan di pinggang. Jadi pendengar, dalam situasi tertentu posisi ini dapat memberikan kesan seseorang sedang menunjukkan keyakinan diri, kesiapan, atau juga sikap tegas. Nah, jadi pendengar, posisi berdiri dengan tangan di pinggang termasuk salah satu bentuk power posing, ya. Dan pose seperti ini digunakan untuk membantu seseorang membangun kesan lebih percaya diri, terutama ketika sedang menghadapi situasi yang membuat gugup atau tertekan. Nah, bahasa tubuh dapat memberikan gambaran mengenai kondisi emosional seseorang, meskipun maknanya tidak selalu sama pada setiap situasi. Tangan di pinggang misalnya dapat terlihat sebagai sikap yang lebih terbuka dan mantap dibandingkan posisi tubuh yang membungkuk atau tangan yang terus-menerus disembunyikan. Nah, power posing atau tangan di pinggang ini merupakan

Besar ya. Nah, terutama ketika seseorang harus berbicara atau tampil di depan orang lain. Nah, pendengar, bahasa tubuh apalagi yang dapat digambarkan oleh kita ya. Dan seperti apa kita memilih cara yang dapat membantu mempersiapkan diri kita ya. Nah, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 di sore hari ini. Kami masih akan berbagi informasinya untuk Anda.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola.

0: Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Mendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai ya. Nah, masih kita berbagi tentang informasi tentang bahasa tubuh terkait dengan makna tangan di pinggang ya. Jadi pendengar, untuk bahasa tubuh seperti ini, meskipun tangan di pinggang dapat memberikan kesan percaya diri, gerakan ini tidak selalu memiliki satu makna ya. Seseorang bisa saja meletakkan tangan di pinggang karena kebiasaan, merasa nyaman dengan posisi tersebut, atau sekedar sedang mengatur postur tubuh. Oleh karena itu pendengar, bahasa tubuh sebaiknya dilihat bersama dengan ekspresi wajah, nada suara, situasi, dan gerakan tubuh lainnya. Menyimpulkan perasaan seseorang hanya berdasarkan posisi tangan dapat menghasilkan penafsiran yang kurang tepat. Nah, posisi tangan di pinggang juga sering digunakan dalam berbagai aktivitas fisik ya. Beberapa panduan gerakan menggunakan posisi tangan di pinggang ketika melakukan gerakan tertentu pada tubuh seperti pemanasan atau juga latihan keseimbangan. Nah, pendengar, untuk informasi ini pendengar dapat juga update di rri.co.id Ranai ya. Dan selanjutnya pendengar, di sore hari Anda masih kami temani dengan hiburan sore kali ini dari Seventeen lewat lagunya Kemarin.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di alam ini?
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Cinta

0: nasi sop daging 35 k, teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk sore Anda, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami. Jelang nantinya kita dengarkan Gemawayu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

dimanapun Anda berada, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Kahfi ayat 13 yang dibacakan oleh Dalia Basara. Kemudian pendengar akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Cita-cita Ingin Hidup Bahagia yang disampaikan oleh penceramah Daeng Rumaidi. Baik, untuk anda pendengar, selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia siaran RRI di mana saja berada yang dapat menangkap siaran ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa melimpah kepada kita bersama hingga saat ini. Bahkan jika kita hendak menghitung-hitungnya, insyaallah kita tak akan mampu menghitungnya, apalagi untuk membayarnya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jika hendak membayarnya, maka sungguh sangat berat, karena tanpa atau tidak ternilai harganya. Umpama kita coba menghitungnya, satu hal saja di segi pernapasan atau udara oksigen yang kita hirup setiap harinya. Tabung oksigen yang ukuran besar, standar yang ada di rumah sakit, menurut keterangan Pak Kepala Dinas Kesehatan, satu tabung oksigen yang besar untuk satu hari, satu malam, atau satu kali 24 jam, itu harganya Rp500.000 satu tabung oksigen. Jika satu minggu, maka Rp500.000 kita kalikan 7 hari, maka sudah bernilai Rp3.500.000 untuk 7 hari, satu minggu. Jika satu bulan, jika berniat membayar nikmat Allah ini, maka kita kalikan 3.500.000 kali 4 minggu, maka biayanya akan mencapai Rp14.000.000. Lalu kalau satu tahun, tinggal ngalikan saja Rp14.000.000, kita kalikan 12 bulan, maka nilainya mencapai Rp168.000.000. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jika kita umurnya kira-kira kita rata-ratakan seumur Rasulullah 63 tahun, maka tinggal mengalikan saja 168 juta kita kalikan 63 tahun umur kita, maka nilainya kurang lebih mencapai Rp10.584.000.000. Itu jika kita hendak membayar pernapasan atau oksigen udara sehari-hari ini, belum yang lain-lainnya. Nilai mata kalau sudah mulai buram, kabur, apalagi sampai buta, na'udzubillah min zalik. Telinga tidak bisa dengar, umpamanya jantung, macam-macam penyakit jika umur sudah tua, maka akan menghampiri kita. Itu jika kita hendak membayarnya, kita sungguh sangat berat, bahkan tidak mampu membayarnya. Belum lagi nikmat keamanan negeri kita, tinggal kita mau beramal atau beribadah atau tidak, cukup aman ketimbang di Gaza, Palestina sana, yang selalu diintai oleh bom Israel. Nauzubillah min zalik. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah, maka sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita menyampaikan rasa syukur Alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat-nikmat-Nya. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak sama-sama mendapat syafaat-Nya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, adapun topik bahasan atau judul kita untuk saat ini, kita mengangkat temanya cita-cita ingin hidup bahagia. Bapak ibu yang mulia,
manusia dimanapun dan kapanpun, siapapun ia, selalu bercita-cita, berangan-angan, berkeinginan. Dalam hidupnya, di dunia ini, bahkan di akhirat, ingin hidup bahagia, tidak ingin hidup sengsara. Itulah keinginan, angan-angan manusia. Maka mau tak mau, jika kita mau menghayati, menyadari posisi kita sesama muslim, khususnya umat Islam, kita tak bicara yang di luar itu. Maka mari kita perhatikan Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andainya umat di suatu negeri atau warga negara atau masyarakat di suatu daerah itu mau beriman dan bertakwa, insya Allah akan Allah berkahi dari langit dan bumi. Jadi kalau hujan pun hujan tak akan kebanjiran, kalau panas tak sampai kemarau yang mengeringkan air. Amin ya rabbal alamin. Semoga. Maka mari kita ambil pedoman dari sindiran Allah atau pesan Allah melalui Qur'annya surah Al-A'raf ayat 96 tadi. Bapak ibu pendengar yang berbahagia, sebagai tahap awal, agama Islam sungguh mengajarkan kepada kita agar kita pandai-pandai bersyukur atas segala rahmat dan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri, kata Allah, insya Allah akan kutambah. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Bapak ibu yang berbahagia, syukur yang dekat dengan diri kita, yang wajar dan sangat perlu kita ingati bersama adalah seperti, satu, secara jasmani dan rohani tubuh kita sehat, syukur, alhamdulillah. Yang kedua, kita memiliki panca indera lengkap, mata, telinga, hidung dan sebagainya normal, syukur, alhamdulillah, tidak cacat. Ketiga, kita memiliki akal yang sehat, bahasa kita waras, tidak gila, syukur, alhamdulillah, tidak merepotkan keluarga kita, mentali menikat. Selanjutnya yang keempat, beriman dan berilmu pengetahuan, syukur kita masih berilmu dan masih beriman kepada agama kita Islam, yakin bahwa Allah Maha Pengatur atas segala takdir hidup kita. Kemudian ada yang kelimanya, rasa tawakal, mau bersedekah, minimal sedekah senyum, istiqomah dan qanaah tanrimo. Istiqomah itu ajek, orang Jawa bilang ajek itu tekun, rutin, terus menerus mau melaksanakan. Contoh ajek itu tiap subuh ngaji Quran, umpama baca 101 surat minimal yang pendek, syukur-syukur yang bagus, yang panjang, kan? Alhamdulillah. Bapak ibu kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, tentang hal iman dan ilmu, Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ini kunci hidup bahagia. Insyaallah mudah-mudahan kita semua berusaha ke arah itu. Meningkatkan iman, karena iman itu ada pasang dan surutnya, ada kembang kempesnya. Berkawan orang baik kita meningkat, berkawan dengan teman agak setengah jahil kita menurun. Maka mari kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah serta ilmu pengetahuan kita secara non-stop. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin pendengar yang dimuliakan Allah, begitulah Islam mengajarkan atau mengajak umatnya. Jika ingin hidup bahagia, harus berbekalkan iman kepada Allah yang Maha Pencipta serta alam semesta raya ini yang Maha Mengatur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kata mahfuzat atau mutiara Islam mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Jika kamu ingin hidup bahagia di dunia,
maka modalnya ilmu. Dan jika kamu ingin bahagia juga di akhirat, tidak dicebur dalam neraka, maka juga dengan ilmunya, ilmu akhirat. Dan jika ingin kedua-duanya, ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka mau tak mau kita harus memegang dua ilmu itu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin, pendengar yang terhormat, selanjutnya, selain kita dianjurkan harus banyak bersyukur atas berbagai rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan, serta harus beriman dan berilmu pengetahuan, kita juga dianjurkan untuk selalu berbagi kepada sesama, minimal sedekah senyum, tidak agak somse ya, tapi senyum.

beri jalan keluar pertamanya. Kemudian wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi dari arah yang tak disangka-sangka rezekinya datang. Wa may yatawakkal 'ala hasbuh, jadi orang yang bertawakal Allah cukupkan. Jadi pertama, solusinya orang yang bertakwa di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 akan diberi jalan keluar yang pertama. Yang kedua, akan diberi rezeki yang tak disangka-sangka arah datangnya. Yang ketiga, yang bertawakal Allah akan cukupkan. Kemudian ada juga di surah Al-Jum'at diingatkan bahwa jika telah selesai kita mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan mereka mencari rezeki Allah. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dimuliakan Allah, mutiara singkat kita dan rangka mengajak kebaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat nanti. Masih kita nikmati satu lagu yang bernuansa islami.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau tahu.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, gelang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Nane meka posan si mane, kawasa kapo wataka yaware.
2: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat malam untuk Anda. Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita masih sehat selalu ya. Nah, pendengar, di Natuna itu memiliki beragam kekayaan alam yang unik. Nah, salah satunya adalah buah nilam. Mungkin di tempat lain jarang ada buah ini ya. Jadi pendengar, ini adalah salah satu buah lokal. Jika kita lihat sekilas menyerupai lengkeng ya, buah lengkeng. Tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan menjadi salah satu buah yang menarik untuk dikenali dari wilayah Natuna. Nah, pendengar, buah nilam ini adalah buah musiman yang tidak selalu dapat ditemukan sepanjang tahun. Kemunculan buah nilam ini menjadi momen yang dinantikan oleh sebagian masyarakat karena buah ini hanya dapat dinikmati ketika memasuki musimnya saja. Nah, pohon nilam ini tumbuh di kawasan pegunungan atau daerah perbukitan Natuna. Kondisi ini, pendengar, membuat buah nilam tidak selalu mudah ditemukan, sehingga keberadaannya menjadi semakin menarik bagi masyarakat yang ingin mencoba atau mencicipinya. Nah, secara tampilan buah nilam ini memang mengingatkan pada buah lengkeng ya, karena bentuknya yang hampir serupa. Tetapi buah nilam ini jauh lebih kecil. Nah, Arifin, salah seorang penjual buah nilam, mengatakan bahwa buah nilam ini memang mirip lengkeng, tapi bahkan rasanya juga ya, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil dari isinya dan tidak setebal buah lengkeng. Nah, dari segi rasa, buah nilam memiliki cita rasa manis yang menyerupai lengkeng. Ukurannya yang kecil membuat buah ini mudah disantap satu persatu dan bikin nagih ya. Bahkan rasanya yang manis sering membuat orang yang mencicipinya sulit untuk berhenti. Nah, selain itu, memiliki rasa yang khas, buah nilam juga ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau ya. Bagi masyarakat Natuna, buah nilam ini bukan sekedar buah untuk dinikmati ketika musimnya tiba. Nah, sebagai buah lokal yang tumbuh di kawasan pegunungan dan hanya muncul pada musim tertentu, buah nilam menjadi bagian dari kekayaan alam yang menarik untuk dikenalkan kepada generasi muda dan juga masyarakat luas. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda terkait salah satu buah lokal yang ada di wilayah Natuna ya. Dan untuk buah nilam ini sendiri, pendengar, perlu juga diketahui tidak semua wilayah yang ada di Natuna ini tumbuh pohon buah nilam ini ya, hanya daerah-daerah yang ada pegunungannya saja ya, seperti di Ranai dan sekitarnya. Baiklah, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
1: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
2: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di
4: Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
0: Hingga total kebutuhan NTT mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
1: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk membombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong 34 tahun dan W 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak?
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
2: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
0: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
3: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
21: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak esensi buku Prosatu RRI Ranai malam ini dengan judul Untukmu Anak Bungsu.
2: Esensi buku Untukmu Anak Bungsu karya Hidayah Hanin. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional seorang anak bungsu dalam memahami dirinya di tengah dinamika keluarga. Melalui bahasa yang hangat dan reflektif, Hidayah Hanin mengajak pembaca melihat bahwa posisi sebagai anak terakhir bukan sekedar label, melainkan pengalaman yang penuh makna dan tantangan tersendiri. Esensi utama buku ini terletak pada upaya menemukan jati diri di balik berbagai stereotip yang melekat pada anak bungsu. Mereka sering dianggap manja, santai, dan kurang memiliki tanggung jawab. Namun, buku ini menunjukkan bahwa anak bungsu juga menghadapi tekanan seperti perasaan dibandingkan dengan kakak-kakaknya, kurang dipercaya atau dianggap belum cukup dewasa. Hal ini membuat mereka harus berjuang lebih keras untuk membuktikan kemampuan dan kemandiriannya. Selain itu, buku ini menyoroti posisi anak bungsu yang sering berada di antara dua dunia. Tidak lagi dianggap anak kecil, tetapi juga belum sepenuhnya dipandang dewasa. Kondisi ini mendorong mereka untuk belajar memahami diri, mengelola emosi, dan menemukan cara agar dapat dihargai sebagai individu yang mandiri. Hidayah Hanin juga menekankan pentingnya menerima diri apa adanya. Anak bungsu tidak harus selalu mengikuti jejak kakaknya atau memenuhi ekspektasi keluarga. Setiap individu memiliki jalan hidup yang unik dan keberanian untuk menentukan pilihan sendiri menjadi kunci dalam proses pendewasaan. Dalam hal kemandirian, buku ini mengajak anak bungsu untuk berani mengambil tanggung jawab atas hidupnya, baik secara emosional maupun praktis. Meskipun sering mendapat perlindungan lebih dari keluarga, mereka tetap perlu belajar menghadapi tantangan, kegagalan, dan ketidakpastian dengan percaya diri. Secara keseluruhan, esensi buku ini menekankan bahwa menjadi anak bungsu bukanlah kelemahan, melainkan kesempatan untuk tumbuh dengan cara yang berbeda, dengan memahami diri, membangun kemandirian, dan berani melangkah sesuai pilihan hati. Setiap anak bungsu dapat menemukan kekuatan serta makna hidupnya sendiri.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
0: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
0: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah, Ar. Norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
2: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Yuli Samza akan undur diri dari ruang dengar Anda. Di Renai Malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Dan selanjutnya, kita simak drama radio dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati.

Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah. Sayang, bangun nah, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

Pendengar Anda yang masih bersama kami Pro Satu Ranai, kanal informasi dan inspirasi, baru saja kita dengarkan drama radio malam ini ya, dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang. Baik, Anda bisa dengarkan terus drama radio setiap malamnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam sehat malam ini yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Baik, di Ranai Malam, saya Nadia akan menemani Anda nanti hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda nanti hingga ke pukul 21, pendengar ya, kami sudah siapkan lagu-lagu dari daerah Sumatera bagian selatan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balai.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Iya, Cuma Hilang, salah satu lagu daerah dari Sumatera Selatan ya, baru saja kita dengarkan bersama pendengar ya. Mungkin ada dari Sumatera Selatan yang ada di Ranai dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dari Sumatera Selatan dan juga untuk yang mungkin kangen dengan kampung halamannya ya, bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda dari Antara malam ini ya, terkait dengan Kementerian Pertanian menerjunkan 9 penyuluh pertanian. Untuk mendampingi petani dalam mengembangkan perkebunan kelapa di 6 kecamatan Kabupaten Natuna. Jadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Wan Sazali, mengatakan pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengolahan lahan, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman kelapa itu dapat dilakukan sesuai teknis yang dianjurkan, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 6 kecamatan tersebut meliputi Bunguran Tengah, Bunguran Batubi, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, dan Bunguran Utara. Dukungan pengembangan kelapa tersebut diberikan kepada 34 kelompok tani. Jadi total petani yang tergabung dalam kelompok itu sebanyak 497 orang. Para petani tersebut merupakan penerima bantuan bibit kelapa sebanyak 38.500 batang. Selain bantuan bibit, pendengar, petani juga memperoleh dukungan dana untuk 2 kegiatan, yaitu ada pengolahan dan pemeliharaan serta kegiatan penanaman. Pemerintah juga memberikan bantuan pupuk organik untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Penyerahan bantuan dijadwalkan pada Oktober 2026. Telah mendengar satu informasi untuk Anda.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedih Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
3: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino.
4: Katakanlah kemampuan tanah dunia membisu jalan.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
5: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
6: Oh,

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar, kita bersama malam ini di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, bagi Anda yang mau bergabung malam ini, mau berbagi rindu, memori lewat lagu, boleh nih request lagu mancanegara ya, dari era 80 hingga 2000-an. Kak Nadia tunggu di 0811 703 3669.

0: hijau ini ketika malam hari ya, yang menjelang tidur nanti bakal susah tidurnya ya.
1: Baik, pendengar, satu lagu dari Bryan Adams ya, Everything I Do, sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik, yang ingin bergabung ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, silakan di 0811-703-3669. Kita malam ini seperti biasa ya, hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Iya, pendengar, Anda bisa request lagu mancanegara ya. Baik, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Nah, ini baru dengar.
1: Ah, sudah lama tidak bersua, sudah lama tidak dengar suara Bang Pitung nih. Masih ingat kan saya suaranya Bang Pitung?
2: Aduh, bukan ingat lagi.
1: Masih
2: ingat ya, Mbak?
1: Masih dong, masih terngiang-ngiang nih di kuping. Bang Pitung sehat ya?
2: Alhamdulillah, gak sempat, Mbak.
1: Iya, memang kadang-kadang karena kesibukan masing-masing ya.
2: Iya.
1: Baik, mudah-mudahan
2: malam ini gak lembur.
1: Oh iya, baik. Yang penting sehat-sehat aja Bang Pitung dan Kak Nur ya.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Pitung mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu mancanegara ya, Mbak?
1: Iya, mancanegara.
2: Bunga aja lah, Mbak, dari Thomas.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Kangen sama bunga.
1: Oh iya.
2: Salamnya buat Iwenda, buat Nama Sari, Mbak Pian, Mbak Fatima, buat Bang Jus, Mbak Juga, Padangkura, buat keluarga saya semuanya, buat keluarga Selangan semuanya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mbak sama operator nih siapa, Mbak?
1: Operatornya ada siapa? Danti.
2: Mbak Danti juga, semoga sehat selalu. Sudah ya, selamat malam. Selamat
1: baik, hari. Terima kasih. Baik, ada Bang Pitung dari Kelanga tadi sudah bergabung ya. Kita sapa kembali nih. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Balik Lagi Sapa Dandi Iko-Iko.
1: Gimana Dandi, sehat ya malam ini ya?
3: Alhamdulillah. Yang di studio gimana?
1: Alhamdulillah, selalu sehat dan harus semangat nih, biar pendengarnya
3: ya,
1: juga semangat.
3: Ada angin kencang.
1: Bener.
3: Ada kebakaran di mana-mana.
1: Walaupun ada kabut asap ya.
3: Ya, di sini udah dua kali itu kebakaran.
1: Iya,
3: ya.
1: Tadi pas lewat kan damkarnya sibuk sekali.
3: Iya, yang di rumah ini udah dua kali kejadian tuh. Hitam semua.
1: Asal jangan kebakaran jenggot ya.
3: Iya, itulah.
1: Iya, tapi kadang kita juga sedih ya lihat saudara-saudara kita yang di Kalimantan.
3: Iya, tadi di Lampung ada, di Papua ada.
1: Bener. Kita saja di sini baru sedikit kena imbas kabut asap aja sudah begini ya. Apalagi mereka yang di sana begitu ya.
3: Iya, itulah makanya.
1: Baik, kita doakan saja mudah-mudahan saudara-saudara kita
3: enggak kayak gini lagi.
1: Iya, gitu. Selalu sehat. Kita pun juga selalu menjaga alam kita.
3: Betul.
1: Ya. Karena kita hidup dengan alam ini berdampingan ya, Dandi ya.
3: Iya.
1: Kalau kita menjaga alam,
3: alam
1: juga akan jaga
3: alam
1: kita.
3: Kasih kita sesuatu.
1: Betul.
3: Kalau kita
1: sekali.
3: Tanam sesuatu pasti subur gitu. Nah, itu
1: benar,
3: alam kasih kita ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung saja kita ke lagu.
1: Udah banyak kita ngomong kayaknya.
3: Kan jadi salah.
1: Lagu apa nih?
3: Lagu Endea aja lah.
1: Judulnya
3: Doom Again aja.
1: Doom Again, oke.
3: Okay. Oke.
1: Okay. Salam-salamnya.
3: Semuanya saja dimanapun berada ya. Untuk Mbak Nadia juga sama operatornya.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
3: Banyak. Itu nanti jam 11 malamnya ya.
1: Iya.
3: Nah, jangan terima kasih, lupa. Assalamualaikum dan salam Iko-Iko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Dandi tadi sudah bergabung. Ruang Rindu.
4: Selamat Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Apa kabar nih?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Kabar yang di sana?
1: Yang di sini baik, walaupun ada sedikit imbas-imbas kabut asap ya.
4: Sama lah di sini pun ada kabut juga gitu kan.
1: Yang penting tetap sehat-sehat aja dan kita sama-sama mendoakan ya saudara-saudara kita yang terkena musibah.
4: Ya benar ya.
1: Baik, mau dengar lagu apa malam ini?
4: Ya, saya pendatang baru nih Mbak. Dari Karimun, saya dari Karimun saya nih.
1: Dari Karimun, oh ya, masih Karimun, masih ya. Kepri ya?
4: Iya, ini sama Mbak siapa nih?
1: Nadia.
4: Oh, salam kenal ya Mbak.
1: Salam kenal juga dari Karimun. Karimun lagi kemarau juga ya?
4: Ya alhamdulillah Mbak.
1: Sulit air nggak di sana?
4: Di sini ada juga yang sulit air. Yang jelasnya sini udah PDAM semua gitu kan?
1: Oh iya. Oh, oke okay. Baik.
4: Salam Mbak. Kita ke lagu aja lah Mbak ya.
1: Ini memanca, ini dengan manca, gitu, iya ini dengan siapa ya?
4: Oh saya Gapar Mbak, Gapar.
1: Gapar ya, oke okay.
4: Nah Gapar dari Karimun.
1: Oke okay.
4: Lagunya lagu manca Mbak ya?
1: Iya manca.
4: Oh kalau gitu saya minta lagu dari Brian Adam satu Mbak bisa?
1: Brian Adam apa tuh? Everything yeah. I Do atau apa?
4: Semua kulakukan hanya untukmu gitu.
1: Baru saja kita putarkan tadi lagu itu.
4: Oh udah ya?
1: Udah ya? Di awal.
4: Oh gitu, kalau gitu dari Eagle aja lah Mbak. Misalnya Eagle belum diputar Eagle kan?
1: Belum kayaknya ya.
4: Eagle dari Eagle Hotel California Mbak ya.
1: Oke, Hotel California. Oke, salamnya.
4: Belum pendatang baru, belum ada yang kenal gitu Mbak. Salam untuk Mbak Nadia ya.
1: Iya.
4: Itu Mbak Nadia, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Jangan lupa juga untuk kru-kru di Pro 1 Ranai
1: yeah.
4: Selamat istirahat. Untuk teman-teman kita yang lagi sakit cepat sembuh, yang sehat jaga
1: kesehatan. Amin, iya.
4: Yang lain saya salam satu untuk semua. Untuk Mbak Nadia sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak.
1: Sama-sama Bang Gafar.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang baru dari Tanjung Balai Karimun, Bang Gafar ya. Selamat bergabung untuk pendengar-pendengar kita dari luar Ranai ya. Ya mudah-mudahan silaturahmi kita di udara tetap terus terjalin ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya. Ada lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar yang bergabung tadi. Ada lagu dari Thomas Arya untuk Anda dengan Bunga.

0: Baik, pendengar, lagu Hotel California baru saja kami hadirkan untuk Anda. Baik, masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang ingin bergabung malam ini, ingin berbagi rindu memori lewat lagu, boleh ya, kita tunggu di 0811 7033 669. Sudah pukul 21.38 menit ya, pendengar yang mungkin malam ini lagi istirahat karena kelelahan ya, usai akhir pekan mungkin tadi ya, selamat beristirahat saja. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Purnama?
1: Kabarnya lagi kurang sehat nih.
0: Kurang sehat? Iya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Iya.
0: Baik Kak Purnama, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya tahun berapa ya Kak?
0: Dari 80 hingga 2000-an. Mancanegara.
1: Jangan pisahkan aku dari Dodi Dores.
0: Kita mancanegara malam ini Kak Pur.
1: Dipilihkan kalau lagu Malaysia boleh?
0: Boleh.
1: Lagu Malaysia satu nama kekasih hati.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam salamnya buat Cabang Andi di Batam sama ada Ibu Karibu, Pak Masum, Pak Uji, Pak Benigio, ada Pengaji. Ibu Wanita, ada Pak Asri Kesehatan. Oke, ini yang lagi senyum-senyum itu siapa ya? Ibu Bang Janiti.
0: Iya.
1: Saya selalu dan senyum menjadikan kepada kakak. Buat kakak mbak juga, sama rasa halo, makasih.
0: Baik, terima kasih Kak Purnama sudah bergabung dari Sulawesi Barat ya. Lagunya malam ini Satu Nama Tetap di Hati dari AI. Oke, mungkin Anda pendengar ada pilihan lagu lainnya yang ingin didengar malam ini atau ingin dikirimkan untuk someone special. Iya, kita masih tunggu di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik. Pendengar yang mungkin kita sudah lihat ya di media-media juga terkait dengan karhutla yang begitu luas di hampir seluruh wilayah Kalimantan ya. Ya, jadi kita juga di sini tidak menutup kemungkinan terjadinya karhutla. Karena memang lagi musim kemarau dan juga pengaruh dari El Nino ya. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan dan tetap menjadi pribadi yang bijak untuk tidak membakar lahan sembarangan, kemudian juga tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat menyebabkan api yang bisa menyebar dan merusak hutan kita ya. Kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Baik, di 0811 7033 669 untuk Anda pendengar yang mau request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Baik, kalau gitu kita akan hadirkan dulu ya. Ada lagu dari AI, Satu Nama Tetap di Hati.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, yang ingin bergabung malam ini silakan bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Nadia.
0: Apa kabar ini, Long Eve?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Sehat selalu, amin.
0: Amin, itu yang paling penting ya.
1: Betul.
0: Long Eve, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa ya, kayaknya Malaysia aja kali ya.
0: Apa
1: dari
0: tuh judulnya?
1: Dari Adlan, Jangan Hianati Aku.
0: Aduh,
1: ya,
0: dalam banget lagunya ya.
1: Iya, hatiku lagi terjun gitu.
0: Terjun kemana? Terjun,
1: iya,
0: bebas?
1: Iya, terjun bebas karena dalam kan sumur. Tapi kalau dibilang melambung baru hatiku lagi naik gitu.
0: Oh, naik gitu apa, ya? Naik daun, naik daun atau naik pohon toge.
1: Oh gitu ya, naik daun. Memang gue ulat ya.
0: Ulat bulu, gatel soalnya ya. Oke, salam-salamnya nih.
1: Salamnya spesial buat dirimu dan operatornya siapa tuh?
0: Ada Danti.
1: Oh iya, salam Danti.
0: Iya.
1: Ya salam juga buat Danti. Terus salam untuk semua pendengar, semua yang bergabung. Kalau ada yang kirim salam buat Long I, salam kembali. Begitu saja.
0: Okay.
1: Oh ya, Kak Berlian udah gabung belum?
0: Belum
1: ya?
0: Kayaknya ketiduran dia tuh.
1: Oh gitu ya.
0: Biasanya capek gitu. Aduh, katanya agak telat gabung nih, ketiduran saya katanya.
1: Oh gitu, kabar
0: iya.
1: Oh ya, buat Kak Mus juga, buat Pak Zai, buat semua-semua aja lah, nanti sebut satu persatu, yang gak disebut kasihan juga. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Long Is dari Rane sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Malam, rindu, rum, berbagi rindu, memori lagu.
0: Oke, waalaikumsalam. Apa kabar nih orang Sulawesi Selatan?
2: Alhamdulillah.

0: sehat.
1: Sehat.
0: Mbak Nadia sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana, Bang Asri?
0: Cuaca lagi cerah ini. Tadi malam di hujan.
1: Oh. Alhamdulillah ada hujannya ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik. Mau dengar lagu apa nih, Bang Asri?
0: Mau pengen dengar lagunya Malaysia ya. Kita pilihkan saja Malaysia.
1: Oke.
0: Iya.
1: Salam-salamnya nih untuk siapa?
0: Yang baru lewat. Ada Lopis, ada Ibu di Medan, ada Belinda di Bogor, Mbak Jana di Kupang, ada Kaberlian, ada Mumanani, ada Makembar, ada Ryan, Bayu di Stira, ada Belinda di Bogor, buat Mbak Sarina Kiu-Kiu, ada Bang Andi di Batam, ada Pak Yudhistira, Bang Putra, Bang Rio, ada siapa lagi, Merona di Medan, ada Purnama Sari di mana itu, di Sulawesi Barat, buat semuanya tetap bekerja.
1: Oke.
0: Mbak Rita, Mbak Nadia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya, sudah bergabung. Baik, pendengar Anda yang ingin bergabung, silakan, kita masih tunggu di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Nadia.
1: Baik, gimana kabarnya Bang Ar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
1: Baik, Bang Ar mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau lagunya Gerimis Mengundang aja Mbak Nadia.
1: Oke.
2: Iya. Salam-salamnya tadi ada siapa ya, Long Is tadi kan di Rane Kota, salam sama Long Is dan semuanya lah Mbak Nadia. Tidak kita sebutkan satu persatu, mulai dari awal sampai akhir. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Mbak Nadia sama Kerewati Iranai semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih Mbak Nadia. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu.
1: Amin.
2: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Ar sudah bergabung ya, pendengar. Kami akan hadirkan dulu ada lagu Hanya Satu Persinggahan untuk Anda.

dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, untuk yang mau request lagu mancanegara malam ini ya, dari era 80 hingga 2000-an, masih kita tunggu di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Jumaidar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya.
1: Ini Rita apa Nadia ya?
0: Ayo, siapa ini ayo?
1: Rita ya?
0: Nadia.
1: Oh Nadia, Nadia keluarga apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini baik. Kalau ibu minta lagu dari Yu Manglong, bisa tak ya?
0: Itu era berapa ya kira-kira ya?
1: Nah, saya eranya yang tak tahu.
0: Kayaknya itu lagu baru ya?
1: Iya ya. Kalau gitu saya minta lagu India aja lah.
0: Judulnya?
1: Judulnya Chalte-Chalte, soundtrack dari film Muhabbatin.
0: Chalte-Chalte, oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Nadia sekeluarga dan operatornya, untuk Pak Samin di Batu Ampar, untuk Nurika dan ibundanya di Sekebun, untuk Pak Jusmanarun di Desa Harapan Jaya, untuk Bu Samsinar di Desa Harapan Jaya, untuk Samini di SP2, untuk Mario, Ryan, Longis, Kak Mus, Bung Ar, dan seluruh pendengar radio lah di mana saja berada tanpa terkecuali ya. Semoga semuanya selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Jumaidar tadi sudah bergabung. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Isal. Gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Di sana aman Bunda?
2: Aman.
0: Aman ya.
2: Panas.
0: Panas ya. Oke. Mau dengar lagu apa nih?
2: Ini lagu tahun berapa?
0: Lagu mancanegara dari tahun 80 hingga 2000-an.
2: Sulis nih.
0: Nadia.
2: Oh Nadia, mirip dengan suara Sulis. Mancanegara. Dari siapalah, tahun 80-an Nadia?
0: Dari 80 sampai tahun 2000-an.
2: Oh, 80. Selendian bisa, Selendian tahun 80 ya?
0: Bisa. Judulnya apa?
2: Ya? Yang kapal karam tuh.
0: Oh, oke. My Heart Will Go On ya. Oke. Salam-salamnya Bunda untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk semualah pendengar RI Rane ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Kesetiaan untuk Nadia, semoga sehat selalu ya di Nadia.
0: Amin, amin, amin.
2: Kurang rezekinya.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin. Ya Allah, terima kasih Bunda doanya. Doa yang sama juga untuk Bunda ya.
2: Iya. Makasih Nadia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Bunda Isal ya dari Rokan Hulu sudah bergabung. Baik, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Iya, tidak ada suaranya nih. Silakan dicoba kembali pendengar untuk yang ingin bergabung ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, Anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Ya mana tahu mau mengirimkan lagu yang spesial untuk someone spesial juga malam ini, atau mau berkirim salam ya. Boleh. Kita masih tunggu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Bro. Selamat malam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Ini kebetulan dengan Bang Herman di Aceh ini, Mbak Nadia.
0: Bang Herman di Aceh?
3: Ya, betul.
0: Baik, gimana kabarnya Bang Herman?
3: Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan Mbak dan dia juga sehat ya kan.
0: Amin, amin, amin. Baik, Mbak Herman mau dengar lagu apa malam ini?
3: Ini lagu apa ini? Lagu mancanegara.
0: Kita lagunya mancanegara dari era 80 hingga 2000-an.
3: Oh, begitu ya.
0: Iya.
3: Indonesia ya.
0: Indonesia biasanya besok malam nih, Bang Herman.
3: Oh, besok malam ya. Apalah. Saya coba lagu mancanegara dari Brian Adams apa yang tersedia di situ?
0: Maunya apa nih? Biasanya ada aja sih.
3: Apa itu? Forget me.
0: Coba kita lihat dulu ya di list lagunya ya.
3: Ada enggak?
0: Sambil menunggu, mungkin mau salam-salam dulu untuk nih?
3: Salam saya yang pertama buat Mbak Nadia, salam channel ya.
0: Iya, salam kenal juga Bang Herman.
3: Iya, juga buat keluarga RRI...
0: Apa? RRI... Mas, Ranai.
3: Apa? Ranai ya?
0: Iya.
3: Itu kali saya. Oh, RRI, keluarga RRI Ranai. Kemudian juga buat... buat... Mbak... Yang tadi baru nongol tadi Bu Isal ya?
0: Iya, dari Rokan Hulu.
3: Oh ya, Bu Isal dari Rokan Hulu juga buat Ibu Jumaidar, salam channel untuk ibu-ibu yang di sana. Kemudian juga buat Bu Natalia, juga buat Pak Usu Butri, Wan Usu. Kemudian juga buat semua-semua aja lah. Nanti tolong kawan-kawan di udara yang di sana coba single kita agar kita saling kenal, saling menyapa di udara kan gitu.
0: Oke. Bang Herman, ini lagunya ada. Tadi kan kita udah putarin ya yang Everything I Do, adanya sekarang Please Forgive Me. Boleh?
3: Oh, itulah.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh ya. Ada pendengar baru lagi nih, artinya bertambah saudara kita di udara ya. Baik, pendengar, ada lagu Calte Calte, permintaan dari Bu Jumaidar yang bergabung tadi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Salam sehat malam ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar untuk yang masih beraktivitas. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Baik pendengar, menemani Anda malam ini ya, kami akan hadirkan lagu-lagu dan kami selingi dengan kisah inspiratif.

0: Tujuan hidup dari belas kasihan dan bantuan orang lain adalah sikap yang salah dan fatal. Tidak peduli bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Demikianlah pesan yang ingin disampaikan pada kisah berikut tentang pentingnya memiliki sikap hidup yang mandiri.
1: Ketergantungan yang salah.

dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarga.

pendengar yang budiman, kelangsungan hidup dengan mengandungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya, si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Yang Budiman. Kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Rencan Singpucan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Uchan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai zli gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, "Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu."

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Mewakili seluruh kabar kerja bertugas, saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
3: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk membardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, beliau lugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Nusa Tenggara Timur yang distribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Televisi Republik Indonesia, TVRI, merayakan hari ulang tahun yang ke-64 hari ini. Hari ini menandai hari pertama kali TVRI mengudara sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. TVRI hadir tepat saat pembukaan Asian Games ke-4 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 24 Agustus 1962. Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lambang penyiaran publik, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Saya tidak sendirian, ada rekan saya Wisnu Wardana di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, yang nanti akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam sesi interaktif kita di segmen Kopi ya. Seperti biasa kita hadir dengan segmen komentar dan opini Pro 3 RRI hingga pukul 2 dini hari nanti. Kali ini tema yang kita bahas terkait dengan Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini merdeka sepenuhnya? Nanti Anda bisa memberikan pendapat Anda terkait dengan budaya perbudakan ya, yang di zaman modern ini apakah sudah betul-betul lenyap? Apakah manusia saat ini sudah merdeka sepenuhnya atau belum? Silakan Anda bisa bergabung nanti di sesi interaktif kami. Di line telepon kami di 021-352-3172 atau 021-384-4545 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-6712. Selain itu Anda juga bisa chat WhatsApp ya, di nomor WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti komentar Anda di chat WhatsApp akan dibacakan dan mungkin nanti juga akan dibantu untuk bergabung bersama saya di studio. Dan selain itu seperti biasa, setelah segmen Kopi kami akan putarkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan ya, dan warta berita tiap jamnya.

Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya diperingati setiap tanggal 23 Agustus yang ditetapkan oleh salah satu badan di PBB UNESCO ya. Di mana momen 23 Agustus ini merupakan buah dari perjuangan para kaum budak di Haiti. Haiti itu dulu bernama Saint-Domingue. Pada malam 22 hingga 23 Agustus 1791 dari perdagangan budak transatlantik. Dan untuk menghormati perlawanan para korban serta merefleksikan akar sejarah dan dampak perbudakan bagi dunia modern, UNESCO menetapkan hari ini sebagai hari untuk mengenang perjuangan para budak yang berhasil memerdekakan dirinya sendiri. Ini artinya ya, bukan pemberian gitu, tapi mereka bebas dari perbudakan karena perjuangan mereka sendiri.

Kita patut bersyukur pendengar, di zaman modern seperti sekarang perbudakan secara fisik sudah sangat minim ya. Mungkin bisa dibilang kita sudah tidak lagi mendengar kisah-kisah perbudakan seperti di zaman dulu. Apalagi kalau dari sejarah-sejarah agama tertentu, misalnya dalam agama Islam ya, kita melihat budak itu seperti diperlakukan selayaknya binatang, bisa disuruh-suruh apapun, tidak dibayar, sepenuhnya menjadi milik tuannya, boleh disuruh apa saja, tidak ada batas-batas kemanusiaan yang menjadi seharusnya menjadi hak setiap individu manusia. Oleh karena itu, perbudakan tentunya berkaitan langsung dengan hak asasi manusia karena jelas bertentangan dengan hak individu manusia. Dan kita bersyukur bangsa Indonesia ini telah terbebas dari perbudakan fisik ya, dalam artian penjajahan oleh bangsa-bangsa asing, di mana kita dulu mendengar kisah-kisah kelam para orang tua kita di zaman penjajahan, di mana mereka seperti dipaksa untuk bekerja ya. Dulu ada kerja rodi atau romusha di zaman pendudukan Jepang. Mereka dipaksa untuk menyerahkan hasil panen. Bayangkan mereka bercocok tanam di lahannya sendiri, kemudian menanam, merawat, hingga kemudian memanen, tapi hasil panennya dipaksa untuk diserahkan kepada penjajah, dan dia hanya mendapatkan makan sehari-hari. Ini kan perbudakan juga zaman itu ya. Atau dipaksa bekerja membangun proyek-proyek seperti jembatan, rel kereta, jalan-jalan, gedung-gedung tanpa digaji secara layak dan hanya diberikan untuk cukup makan saja. Dan kalau tidak menurut, itu akan langsung ada tindakan tegas, bahkan hingga pembunuhan begitu. Kita sering mendengar cerita-cerita seperti itu di zaman penjajahan, dan alhamdulillah kita sekarang ada di alam kemerdekaan. Sudah merdeka kita 81 tahun, baru saja kemarin kita peringati Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Jadi kalau Anda yang merasa belum merdeka, ini belum merdekanya di mana ya? Kita sudah bebas bisa melakukan apapun, bekerja apapun yang halal, pastinya mendapatkan gaji yang layak, dan ya kalau bayar pajak itu mungkin tidak lebih besar dari 5% dari gaji Anda. Jadi kalau itu dianggap sebagai perbudakan modern, sepertinya sangat tidak tepat ya. Karena pajak juga nantinya ujung-ujungnya uangnya untuk pembangunan negara, bukan untuk dinikmati oknum tertentu. Selain kita mengenang perjuangan para pahlawan di Haiti ini yang berhasil dengan perjuangan mereka bisa membebaskan kelompok mereka sendiri dan kemudian diakui sebagai perjuangan heroik budak untuk merdeka hingga ditetapkan sebagai hari internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Luar biasa, kita sangat berterima kasih pada perjuangan orang-orang di Haiti zaman dulu ya, di Pulau Saint-Domingue. Dan kita juga harus berterima kasih kepada jasa para pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa ini, yang artinya juga bisa membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan di zaman penjajahan. 81 tahun kita sudah menikmati hasil perjuangan para pahlawan kita. Dan tidak lupa juga ada momen yang dari sudut pandang agama Islam mungkin ya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya andil yang sangat besar dengan banyaknya hamba sahaya atau budak di zamannya yang kemudian merdeka. Karena esok, dini hari esok adalah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peran Islam dan juga peran ajaran Nabi Muhammad ini juga punya efek yang sangat besar pada penghapusan perbudakan. Jadi ya, kita bersyukur mengenang tiga momen penting, momen dari para budak di Haiti, momen perjuangan para pahlawan bangsa kita sendiri, dan juga adanya ajaran agama Islam atau agama manapun ya, agama Kristen, Buddha, Hindu pun pasti sama mengajarkan untuk tidak menjadikan orang lain sebagai budak atau lebih rendah dari kita.
di mana di mata Tuhan kita semua hidup setara. Dan pendengar, sebelum kita masuk ke sesi interaktif, untuk Anda bisa berinteraksi langsung bersama saya di studio, kita nantinya akan dengarkan bersama ini rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam ya, bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia Yatini Sulistyowati, supaya kita bisa lebih memahami tema kopi kita hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa saya sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Mayang Sari berjudul Tiada Lagi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Ibu Yatini Sulistiyowati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yatini, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Yatini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Bu, kalau kita bicara dalam konteks Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, apakah kondisi sebagian buruh migran Indonesia hari ini dapat disebut sebagai bentuk perbudakan modern atau seperti apa?
2: Betul sekali ya, Mas Lukman. Kondisi pekerja migran saat ini tidak lepas dari perbudakan modern. Banyak sistem teknologi yang sudah memperbudak manusia, bahwa mereka dipekerjakan dengan waktu yang tidak terbatas, waktu yang sangat panjang, terutama mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, mereka yang bekerja di digital platform, dan mereka juga yang bekerja di industri juga mengalami hal-hal seperti itu. Terutama ini banyak terjadi juga kepada perempuan dan anak-anak. Dan saya kira ini bukan isu baru ya untuk isu pekerja migran.
1: Nah, kalau kita lihat ya, banyak buruh migran ini berangkat karena tekanan ekonomi, Bu Yatini ya, dan keterbatasan pilihan tentunya. Dan sejauh mana kemiskinan sebenarnya menjadi faktor yang membuat seseorang ini rentan terhadap perdagangan manusia dan kerja paksa ini?
2: Iya, kemiskinan adalah faktor utama. Adanya kerja paksa, adanya mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri, tetapi juga karena perubahan iklim juga terjadi seperti itu. Bahkan sekarang di era modern, karena perubahan sistem digitalisasi juga mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menjadi budak-budak oleh para kapitalis. Dan khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, ini udah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan tidak berubah. Bahkan semakin banyak lagi mereka yang terpapar terhadap forced labor di dunia global.
1: Nah, ini bagaimana, Bu, kalau dari serikat sendiri melihat pembagian tanggung jawab ketika buruh migran mengalami eksploitasi? Siapa yang paling bertanggung jawab? Negara asal, negara tujuan, perusahaan atau majikan, agen perekrut, atau seluruh rantai migrasi? Karena kan kalau kita lihat kan tidak semuanya berangkat melalui jalur prosedural, banyak juga yang unprosedural.
2: Gimana? Yang paling utama adalah tanggung jawabnya ada pada negara. Ketika negara membuat sistem yang kuat untuk pelindungan terhadap warga negaranya, itu akan menjadi poin penting dalam perlindungan. Tapi memang tidak bisa dipersalahkan ketika seperti Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan di mana-mana. Dan ini juga karena situasi kondusi dan juga negara

0: Tujuan juga menjadi faktor penentu juga karena memberikan ruang, peluang kepada mereka untuk memasuki negaranya melalui apa yang tidak prosedur resmi. Dan ini juga dimotori oleh calo, PL, agensi, dan juga tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap migrasi yang aman itu seperti apa. Ini juga belum sampai pada mereka. Dan ini yang paling utama adalah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan sosialisasi migrasi yang aman dalam setiap tahapan migrasi.
1: Ya, Bu, kalau kita lihatkan ini, banyak juga perekrutan yang menggunakan utang, lalu biaya penempatan tinggi, pemotongan upah, penahanan paspor, atau ancaman deportasi untuk membuat pekerja ini sulit meninggalkan majikannya. Bagaimana serikat menghadapi praktik-praktik tersebut?
0: Yang kami bangun saat ini adalah serikat bekerja sama, terutama Sebumi ya, bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, tapi memang saat ini belum bisa bekerja sama kepada seluruh pemerintah daerah. Kami membuat piloting di beberapa daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparatur negara yang lain untuk bagaimana menyiapkan informasi yang benar dan utuh. Karena selama ini informasi itu masih banyak dimiliki oleh calo atau broker, dan informasi yang diberikan itu hanya parsial, tidak hal-hal yang enak-enak aja yang di yang diberitahukan, diinformasikan, sementara hal-hal yang sangat krusial, bagaimana mereka melindungi diri, bagaimana terjadi masalah, bagaimana hukum di negara tujuan, itu tidak pernah disampaikan oleh para calo kepada calon pekerja migran itu. Makanya kami mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan terutama pemerintah desa untuk memberantas itu dulu. Harus ada sistem yang kuat di tingkat desa untuk membuat perlindungan itu, dan juga kesadaran pada aparatur desa untuk bagaimana melindungi warganya dari hulu.
1: Nah, ini saya penasaran, Bu Yatini, bagaimana posisi serikat ini ya ketika kepentingan perlindungan buruh ini bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk mempertahankan angka penempatan dan remitansi pekerja migran.
0: Betul.
1: Pernah di dalam posisi seperti itu serikat
0: saat ini justru itu terjadi.
1: Oh, itu.
0: Ketika pemerintah kita juga sekarang sudah menetapkan ada kementerian khusus KP2MI dan menargetkan sekian ratus ribu untuk penempatan, sementara di sisi lain kita juga mencegah adanya penempatan yang tidak aman, itu juga bagaimana kita meminimalisir agar orang tidak bermigrasi, tetapi bagaimana negara membuat lapangan kerja di negaranya sendiri agar mencegah mereka untuk tidak pergi ke luar negeri. Tetapi memang remitensi itu memberikan apa ya Mas, memberikan iming-iming yang sangat kuat terhadap negara. Karena di 2024 aja Indonesia itu mendapatkan sekitar 254 triliun dan di 2025 itu 288 triliun dan ini menjadi target lagi agar remitensi bisa dinaikkan. Nah, ini yang mendorong pemerintah untuk mengirim atau memfasilitasi pekerja untuk bisa bekerja di luar negeri, tetapi di satu sisi tidak menyiapkan sistem yang kuat untuk melakukan perlindungan terhadap mereka. Bahkan dengan adanya kementerian baru ini masih ada tumpang tindih kepentingan, ada regulasi dan regulator dan juga implementor. Dan saat ini juga kita tahu bahwa revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 juga belum ada kabarnya. Apakah akan disahkan di tahun ini, apakah akan ditunda lagi, sampai saat ini pembahasan di Balek maupun di Komisi 9 belum ada kelanjutannya.
1: Bu Yatini, kalau kita bicara pekerja informal ya, terutama pekerja domestik ini ya, sering bekerja di ruang privat yang sulit diawasi. Ini bagaimana serikat dapat memastikan hak mereka ini terlindungi ketika negara bahkan tadi kesulitan ya melakukan pengawasan langsung terhadap tempat kerja, Bu Yatini?
0: Iya, betul. Nah, kebetulan kita juga berterima kasih bahwa di tahun ini pada tanggal 2

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pusat tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knot, dan sistem bergerak ke arah timur laut timur. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang tinggi. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah di pesisir barat Filipina, di Laut Filipina, dan di Samudra Hindia Utara, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Teluk Cendrawasih. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur Papua Barat dan di perairan utara Papua Tengah, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Padang. Terdapat juga potensi hujan ringan di Pekanbaru, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pontianak. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palangkaraya. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Nabire, dan juga Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1, mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dari Sepompang, Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparisa Namar dan rekan sekerja Ihsan mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: Pendengar, masih kami temani Anda pagi ini di 99,2 FM di Ranai Pagi ini. Dan pendengar, selamat pagi, salam sejahtera kami sapa Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan pendengar, di awal pagi ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Rodimah, membacakan surah An-Nahl ayat 51-59.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Agama Dapat Menyelesaikan Masalah Kehidupan Kita, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Said Ridwan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar Radio RI yang berbahagia, alhamdulillah di pagi ini kita masih Allah berikan nikmat. Nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat iman. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu longgar, diberikan rezeki, dan ini semua adalah untuk bersyukur kepada Allah agar kita mau menjalankan ibadah sesuai perintahnya Allah dan Rasulnya. Makna syukur yang sebenarnya bukan hanya diucapkan dengan alhamdulillah, tetapi bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia, judul hikmah fajar kita pada pagi ini adalah agama dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kenapa pentingnya agama ini untuk manusia? Sehingga di dalam sejarah hampir 124 ribu anbiya, nabi dan rasulullah turunkan ke dunia ini untuk menyampaikan agama ini. Itu artinya agama ini penting dalam kehidupan manusia. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan semua nabi dan para rasul ini berjuang. Mereka telah berkorban tenaga, pikiran, bahkan seluruh hidup mereka berjuang untuk manusia ini, untuk menyelamatkan manusia dari ancaman siksaan Allah, dari ancaman nerakanya Allah. Mereka tidak minta upah, mereka tidak minta digaji, mereka tidak minta dipuji. Siang malam mereka bekerja hanya mengharap ridhanya Allah, atas perintahnya Allah, atas dasar kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia ini. Mereka korbankan, bahkan nyawa mereka korbankan. Inilah kerjanya para rasul dan para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, agama ini bisa menyelesaikan dalam kehidupan setiap masalah dalam kehidupan kita. Dan ini semua banyak sekali sudah kejadian-kejadian yang mungkin juga terjadi pada diri kita yang kita tidak pahami. Tapi kalau kita lihat sejarah para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri, ketika ada sahabat atau saudara-saudara dari keluarga beliau mengadu tentang kesulitan-kesulitan hidup ini, bahkan kesulitan ekonomi yang hari ini juga kita rasakan, setiap umat semua merasakan kesulitan ekonomi dan sebagainya. Tetapi hari ini kita selalu minta menyelesaikan masalah sesama makhluk, minta menyelesaikan masalah kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain. Secara logika tidak mungkin mereka bisa menyelesaikan masalah, karena mereka sendiri juga punya masalah. Tapi tempat yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah, minta menyelesaikan masalah, adalah yang membuat masalah itu sendiri, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT telah mengajarkan kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW, ketika sahabat, keluarga Rasulullah punya masalah, mereka mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah selalu menyampaikan ayat Al-Quran. Ketika ada yang mengadu kesulitan ekonomi, beliau hanya mengatakan, wa'mur ahlaka bisalah, wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka, wa'al aqibatu litaqwa. Termaktub di dalam surah Thaha ayat 132. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan, menegakkan sholat. Ini jawaban Rasulullah. Rasulullah tidak mengarang, tapi Rasulullah sampaikan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak.
Janji Allah yang tidak pernah dusta. Wa'mur ahlaka bisalah, tegakkan, dirikan salat. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Alaiha, sabar, bersabarlah atasnya. Memang tidak mudah. Tidak mudah untuk agar bagaimana keluarga kita ini untuk melaksanakan ibadah. Tidak mudah. Bahkan hampir 99% umat Islam hari ini mengatakan sulit untuk mengajak keluarga untuk taat kepada Allah. Anak, istri, suami, saudara-saudara yang lain sulit diajak bicara tentang agama, apalagi mengamalkan agama. Nah, ini perlu kesabaran. Wastabir 'alaiha, bersabarlah atasnya. Nah, tidak mudah. Maka dalam ayat ini Allah katakan, karena ada hubungan dengan rezeki, Rasulullah sampaikan, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Secara tegas Allah katakan, kami tidak minta rezeki kepadamu, dan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, bukan Allah minta rezeki kepada kita. Maka oleh karena itu, apabila kita mendapat kesulitan dalam masalah rezeki, masalah ekonomi, maka mintalah kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan rezeki, bukan kita yang memberi rezeki kepada Allah. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka. Ini jelas. Ayat ini jelas. Yang tidak jelas itu keyakinan kita terhadap firman Allah. Karena lemahnya iman kita. Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Karena keyakinan kita lemah. Sehingga apa yang kita minta pun tidak kita dapatkan. Karena masih yakin kepada makhluk. Masih yakin kepada selain Allah. Minta pertolongan selain kepada Allah. Pada semua selain dari Allah punya masalah. Maka yang paling tempat kita minta adalah kepada Allah SWT. Wal akibatu litaqwa. Akibat yang hanya untuk orang yang bertakwa saja. Ini cara Rasulullah menyelesaikan masalah. Beliau tidak perintahkan kepada keluarganya untuk bekerja, tidak. Bukan berarti kerja tidak boleh. Bahkan bekerja itu perintahnya Allah. Tapi jangan sampai dalam hati kita ini meyakini bahwa dengan bekerja itulah kita mendapatkan kehidupan ini. Dengan bekerja itulah rezeki kita dapatkan. Tidak, rezeki dengan kerjaan itu berbeda. Kerja ini adalah pekerjaan. Jelas nampak apa yang dikerjakan, tapi rezeki ini apabila Allah berikan berwujud barang baru nampak. Oleh karena itu rezeki ini tidak bisa kita atur. Sehebat apapun kita mengatur rezeki ini selalu meleset, karena yang benar itu hanya aturan Allah SWT. Sehebat apapun perencanaan kita dalam kehidupan ini dalam mengatur rezeki, tetapi rencana Allah yang akan terjadi. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia, agama menyelesaikan masalah, bukan buat masalah. Hari ini kita lihat di dalam kehidupan masyarakat macam-macam penyakit masyarakat. Bahkan kita dengar juga di berita RI betapa anak-anak kita hari ini sudah terlibat di dalam perbuatan maksiat dengan mengelem dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda kerusakan moral yang ada di generasi kita. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini kecuali dengan agama. Oleh karena itu dari awal kita harus dekatkan mereka ini dengan agama. Jadi kalau dicari kesalahan siapa yang sebenarnya, maka kesalahan awal adalah berada di lingkungan keluarga, karena keluargalah yang paling dekat kepada anak. Anak ini dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Dia juga membawa iman. Tetapi sejauh mana pengaruh iman yang ada dalam hatinya, tergantung bagaimana situasi lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Bagaimana mungkin anak kita akan taat pada agama sementara orang tuanya tidak kenal dengan agama? Bagaimana kita suruh anak kita ke masjid sementara kita sendiri sebagai orang tua tidak pernah ke masjid, bahkan nonton TV? Tidak mungkin. Agama ini perlu contoh. Kita ingin menyelamatkan keluarga kita jatuh ke laut sementara kita tidak punya pelampung, tidak punya ilmu tentang berenang, akhirnya kita tenggelam juga di dalam lautan itu.
Oleh karena itu dikatakan Allah dalam Quran, ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Diri kita ini perkuatkan dulu, taat dulu kepada Allah, dan insya Allah akan berimpas kepada keluarga kita. Tapi kalau kita sebagai ketua kepala rumah tangga sudah tidak taat pada agama, jangan harap keluarga kita akan taat pada agama. Jadi kesalahan hari ini terjadinya generasi kenakalan-kenakalan remaja ini terbesar adalah tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu Rasulullah katakan, apabila anak kita sudah sampai umur 7 tahun, perintah mereka mengerjakan sholat. Dan apabila sudah sampai umur 10 tahun, dia tidak mau mengerjakan sholat, pukul mereka. Ini perintah Rasulullah. Pengertian pukul di sini yang perlu kita tafsirkan. Pukul yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Tentulah pukul dalam bentuk pendidikan. Dengan mauzatul hasanah. Dengan kasih sayang. Bukan pukul dengan merusak dari tubuh anak itu sendiri, bukan. Para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan pemikiran kita bahwa tanggung jawab anak ini terbesar adalah terletak pada orang tua. Dan orang tua kalau ingin anaknya menjadi baik, maka perbaikilah dirimu sendiri. Perbaikilah keluarga kita dulu. Kita dulu sebagai orang tua, perbaiki diri kita. Di dalam rumah kita, istri kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dan mampu mengamalkan agama ini secara sempurna. Karena dengan mengamalkan agama secara sempurna, maka semua masalah kita di dalam hidup ini akan dapat diselesaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Menemani Anda hingga jelang ke pukul 6 nanti, kami pilihkan lagu-lagu Melayu untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda pula untuk menyimak rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna hingga saat ini telah mencapai 93%. Semarak RRI PES 2026, kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranedarat.

Kita mulai berita yang pertama. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna hingga saat ini telah mencapai 93%. Proses pendataan masih dilakukan petugas di lapangan untuk menuntaskan seluruh sasaran yang telah ditetapkan. Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan capaian tersebut menunjukkan proses sensus ekonomi 2026 berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Petugas terus melakukan pendataan di sejumlah wilayah untuk memastikan seluruh kegiatan dapat diselesaikan. Menurut Wahyu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ditargetkan rampung pada 3

0: atas waktu yang telah ditentukan. Capaian 93% menjadi indikator bahwa sebagian besar tahapan di lapangan telah terlaksana. Dengan masih tersisanya sekitar 7% pendataan, BPS Natuna akan memaksimalkan waktu yang tersedia hingga akhir Agustus. Petugas diharapkan dapat menyelesaikan seluruh sasaran tanpa mengurangi ketelitian dalam proses pendataan. Hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di Natuna. Data tersebut menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Semarak RRI PES 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Laporan Aprizal.
1: Ribuan warga di Kelurahan Ranai Darat tampak antusias mengikuti kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar dalam rangka Semarak RRI PES 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Munguran Timur yang dipusatkan di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat Minggu pagi. Dalam sambutannya, Lurah Ranai Darat A.R. Juri Marisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan.
2: Terselenggara karena atas bantuannya Bapak Dan Lanut, atas bantuannya kolaborasi dengan RRI dan warga Kelurahan Ranai Darat semuanya antusias. Kita 0 rupiah Bapak, 0 rupiah Ibu-ibu. Tetapi kita bisa membuat acara semeriah ini, tepuk tangannya semua. Karena kita kan banyak dopres, dopres kita sebanyak 1.400 dopres.
1: Pada kesempatan itu, Kepala Stasiun LPP RRI Ranai, Vespa Kisnawati menyampaikan, kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar juga disejalankan dengan peringatan HUT RRI. Kedepannya diharapkan, kolaborasi yang dilaksanakan dapat dilakukan pada kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.
3: Ini adalah dalam rangkaian kegiatan ulang tahun RRI tanggal 11 September nanti. Jadi kami berkolaborasi dan kebenaran kegiatannya pun sama yang ada di Kelurahan Raya Darat. Sama seperti kata Bu Lurah tadi, semua 0 rupiah. Maka kami berkolaborasi sehingga tercapailah untuk kegiatan hari ini. Terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih untuk mitra kerja yang sudah mendukung acara ini. Semoga ke depan tetap kita berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat untuk masyarakat.
1: Selain kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar, serangkaian kegiatan lainnya juga dilaksanakan, yakni donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, dokter THT, dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat Natuna, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pemkab Natuna sosialisasikan bantuan 38.500 benih kelapa untuk pengembangan 350 hektar lahan. Laporan Yuspianti.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan bantuan benih kegiatan hilirisasi kelapa dalam APBN tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan tanam, pupuk, dan hari orang kerja Waka di Gedung Sri Srini Ranai pada Sabtu siang. Peserta sosialisasi terdiri dari para camat, kepala desa, serta kelompok petani yang menjadi penerima manfaat program bantuan benih kelapa. Sosialisasi menghadirkan Eva Efriani BR Tarigan dari Balai Besar Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan sebagai narasumber. Eva menyampaikan dalam program tersebut pemerintah menyiapkan sebanyak 38.500 bibit kelapa untuk ditanam pada lahan seluas 350 hektar di Kabupaten Natuna.
6: Untuk persiapan lahan, pengembangan begitu juga dengan penanaman lanjut.
5: Bupati Natuna Cinsilan pada kesempatan tersebut mengatakan kelapa merupakan salah satu komoditas yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Natuna secara turun temurun.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna dan seluruh masyarakat Natuna mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, khususnya Dirjen Perkebunan, karena diberikan kesempatan kepada

0: pemberian diri keselamatanlah sebanyak 38.000.
1: Jasuran juga mengingatkan agar seluruh penerima manfaat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia berharap program hilirisasi kelapa dalam dapat berjalan optimal, meningkatkan produktivitas petani, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Natuna secara berkelanjutan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
2: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber. Laporan Analia.
3: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
4: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
3: Sementara itu, Ketua RT 004 RW 008 Pua Tony kepada RRI mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau. Tony mengapresiasi respon Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang tetap melayani kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
5: Alhamdulillah, kalau untuk penyuplaian air dari PDAM, udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam ngantar air ke sini, sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
3: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Sebagai informasi, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna telah memberlakukan sistem bergilir air kurang lebih selama 2 minggu ini kepada pelanggan di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Raden Sajat Sabtu kemarin menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Nirwana Beach Lanut Raden Sajat, Kabupaten Natuna. Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi bersama Ketua Pia Ardia Garini Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu turut menyaksikan sekaligus mengikuti sejumlah perlombaan bersama keluarga besar Lanut Raden Sajat. Beragam permainan disiapkan untuk peserta dari berbagai usia, kategori bapak-bapak meliputi futsal memakai kemeja dan daster, tarik tambang antar satker, bowling kelapa, serta gebuk bantal di atas air. Kategori ibu-ibu terdiri atas estafet tepung, mempertahankan balon dengan kemeja, dan merias wajah dengan mata tertutup. Sementara itu, peserta anak-anak mengikuti balap karung, makan kerupuk, serta memindahkan pensil atau paku ke dalam botol. Perlombaan tersebut membuat suasana Nirwana Beach menjadi meriah dan menjadi ruang berkumpul bagi keluarga besar Lanut Raden Sajat untuk menikmati kegiatan bersama. Saat membuka perlombaan, Marsma TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mengatakan, kegiatan ini bukan hanya untuk mencari pemenang, tetapi juga mempererat kebersamaan dan kekeluargaan. Seluruh peserta diminta menjunjung sportivitas serta memperhatikan keselamatan selama mengikuti setiap perlombaan. Usai seluruh perlombaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang. Hadiah diberikan sebagai apresiasi atas partisipasi dan semangat peserta dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama keluarga besar Lanut Raden Sajat. Bupati Natuna Chen Swilan secara resmi menutup kegiatan Stay Natuna Cup Plus Piala Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Sabtu 22 Agustus 2026 sore. Acara penutupannya digelar di lapangan Poli Stay Natuna tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri Dasron. Dalam kesempatannya, Bupati Chen Swilan menyatakan terima kasihnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang telah memberikan dukungan atas event olahraga yang diikuti oleh para siswa SMA Sederajat. Apresiasi juga diberikan Bupati Natuna kepada Stay Natuna yang konsisten menyediakan wadah bagi pelajar untuk berprestasi di bidang olahraga, khususnya poli dan takraw.
6: Alhamdulillah, Stay Cup Plus dan Piala Gubernur Wakil Gubernur Kepulauan Riau secara resmi saya nyatakan selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Chen Swilan melalui Kadispora Kepri juga berharap pemerintah Provinsi Kepri akan dapat meningkatkan dukungan bagi perkembangan olahraga di daerah ini. Hal ini utamanya dalam bantuan sarana olahraga yang dirasakan masih belum terlengkapi seperti kolam renang. Kelengkapan sarana penunjang ini dinilai penting mengingat Kabupaten Natuna pada tahun 2028 mendatang telah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Popda Kepri. Dan diharapkan Gubernur serta Wagub Kepri akan dapat membantu dalam mewujudkan pembangunannya. Penutupan juga ditandai dengan penyerahan hadiah kepada juara di cabang bola poli putra dan putri serta tepak takraw. Bupati pada kesempatan itu juga memberikan tambahan hadiah sebagai bentuk dukungan kepada pelaksanaan kejuaraan tersebut. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa hingga ke wilayah perbatasan. Hampir 1.000 siswa SMA 1 Bungurang Timur memadati sejumlah ruas jalan di Ranai dalam kegiatan pawai pembangunan dan karnaval kemerdekaan pada Sabtu sore. Pawai tersebut diikuti para pelajar dengan didampingi Kepala SMA 1 Bungurang Timur Ida Susanti bersama jajaran Dewan Guru. Rombongan berangkat dari lingkungan sekolah untuk menyusuri sejumlah ruas jalan di kawasan Ranai. Dari sekolah, peserta pawai bergerak menuju kawasan Pantai Piwang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jalan Sihotang sebelum akhirnya kembali ke lingkungan SMA Negeri 1 Bungurang Timur. Kepala SMA 1 Bungurang Timur Ida Susanti mengatakan kostum yang ditampilkan dalam pawai merupakan perpaduan antara arahan guru dan kreativitas para pelajar. Pawai pembangunan dan karnaval juga tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, kekompakan, serta rasa percaya diri. Kegiatan pawai yang digelar SMA 1 Bungurang Timur berlangsung meriah dengan berbagai penampilan kreatif para siswa dan mereka mengenakan beragam busana mulai dari pakaian adat Nusantara hingga kostum yang menggambarkan aktivitas dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Natuna. Antusiasme masyarakat turut terlihat dari sepanjang rute yang dilalui rombongan. Warga menyaksikan berbagai kreativitas pelajar sekaligus memberikan dukungan terhadap semangat para peserta dalam memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, pelaksanaan pawai mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Dukungan tenaga medis juga disiapkan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan selama kegiatan berlangsung.

0: Demikian seluruh rekan berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Natuna hingga saat ini telah mencapai 93%. Semara Kerepes 2026 kolaborasi bersama hari jadi ke-19 Kelurahan Renah Darat. Dan mendengar mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizana Amar bersama rekan teknik Isan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar Warta Berita, selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan Warta Berita Sentral, kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Saat ini pendengar, pukul 6.20 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
1: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
1: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
2: Buktikan kamu bisa
1: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe ora jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Bela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa mengatakan